Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi.
1: Shalom.
0: Shalom. Bagaimana kabar hari ini?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan ibadah pagi ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Adhika Trisubowo Emfil. Beliau adalah dosen Fakultas Teologi UKDW dengan tema Percaya dengan Tidak Gentar. Jemaat, kami undang untuk pagi berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah minggu saat ini dengan menyanyikan hidup jemaat 454 bait yang pertama, indahnya saat yang kedua.

Umat yang dikasih Tuhan, ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian
1: dan beserta saudara juga. Semangat kita semua.

0: Paris, sebelah sini. Di sini. Oke, selamat pagi adik-adik. Kok lemes toh? Selamat pagi. Sudah siap sekolah minggu? Mari kita memohon berkat Tuhan sebelum kalian mengikuti sekolah minggu. Monggo ibu bapak kita mendukung anak-anak kita di dalam doa. Tuhan, inilah anak-anakmu yang sudah menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk masuk dalam peribadatan anak. Kiranya Roh Kudus Tuhan membersamai mereka dalam upaya untuk belajar akan firman Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan kuat di dalam iman. Berkati pula para guru pendamping yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga hikmat-Mu yang boleh membersamai mereka. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
1: Oke, selamat sekolah minggu.
2: Tuhan, di tengah berbagai dinamika dan godaan dunia, kita akan menghayati tema ibadah percaya dengan tidak gentar. Melalui tema ini kita diingatkan untuk memiliki keberanian percaya dan melangkah mengikut Tuhan.

0: Sebagai yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk berani percaya dengan tidak gentar, dengan melangkah mengikut Tuhan. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak berani percaya dan tidak berani melangkah mengikut Tuhan. Seringkali kita masih dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan rupa-rupa hawa nafsu duniawi. Maka atas segala kelemahan dan kerapuhan kita ini, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah seluruh pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami karena seringkali kami tidak taat dan tidak setia pada pimpinan kasih-Mu. Tidak jarang kami hanya menuruti keinginan-keinginan duniawi yang membawa kami pada dosa dan kehancuran. Kiranya Engkau berkenan mengampuni, memulihkan, dan membarui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mau mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena Allah adalah setia dan adil. Ia tentu berkenan mengampuni setiap kita. Berita anugerah Ia nyatakan menurut Maleakhi 3 ayat 17 yang demikian. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan.

0: Saudara-saudara, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan pemberitaan sabda Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, Sang Penyelenggara Kehidupan. Hanya karena kasih dan perkenan Tuhan sajalah pagi ini kami kembali Kau izinkan untuk bersatu hati membangun peribadatan. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih, tiba waktunya kami juga akan disegarkan melalui pemberitaan sabda Tuhan. Kami menyadari akan kelemahan dan keberdosaan kami. Oleh karenanya, kami bersujud di depan kaki-Mu ya Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan hadir menguasai setiap hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sesehari kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus dan mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan pertama dalam pelajaran ini pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7-13. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7-13 yang demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau berhasil. Aku menjadi tertawaan sepanjang hari. Mereka semua mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak dan berseru kekerasan, kehancuran. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia, kita mau melaporkan dia. Semua sahabat kariku menantikan kejatuhanku. Barangkali saja ia terbujuk dan kita tidak dapat mengalahkan dia serta melakukan pembalasan terhadap dia. Akan tetapi Tuhan menyertai aku seperti pejuang yang gagah. Sebab itu para pengejarku akan tersandung jatuh dan mereka tidak berhasil. Mereka menjadi sangat malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu aib yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkara. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Adapun bacaan kedua yang merupakan Injil Misionari minggu ini terambil menurut Matius pasal 10 ayatnya yang ke-24 hingga 39. Matius 10 ayat 24 hingga 39 yang demikian sabdanya. seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah dua ekor burung pipit dijual seharga satu keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih berupaya melakukannya. Haleluya.

0: Selamat pagi Ibu Bapak Saudara.
1: Pagi.
0: Saya Adika senang bisa membersamai Ibu Bapak dalam ibadah pagi ini. Tapi rasanya saya perlu minta maaf terlebih dahulu karena barangkali sejak tadi Ibu Bapak merasa tidak nyaman mendengar suara saya ya, karena mohon maaf sedang tidak nyaman dan batuk. Tapi saya akan berusaha semampu mungkin supaya terdengar jelas bagi Ibu Bapak. Saudara-saudara, mungkin sebagian di antara kita ada yang ingat peristiwa di tahun 1940-an yang terjadi di daerah Jerman. Masa itu ada seorang pemimpin tentara Jerman yang terkenal sangat kejam, yang menggemakan sebuah panggilan atau perintah untuk membunuh semua orang Yahudi, sehingga masa itu disebut masa yang sangat kelam karena terjadi pembantaian ras, dan pemimpin itu bernama Hitler. Pada masa Hitler dikenal ada seorang pendeta yang vokal. Dia berani bersuara berbeda dengan Hitler. Ketika masa itu pemimpin pasukan tentara dan pasukan Nazi bertindak sangat keras, bahkan membunuh dan membantai banyak orang, seorang pendeta bernama Dietrich Bonhoeffer menggemakan seruan damai. Dia terus meminta supaya tindakan jahat dari Hitler itu dihentikan, dan tentu saja menyuarakan sesuatu yang berbeda dari penguasa bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Berbagai penolakan bahkan ancaman diterima oleh Hitler, diterima oleh Bonhoeffer ya. Pernah satu saat Ibu Bapak, ketika Bonhoeffer sedang berkhotbah di radio, dia menyerukan perintah dan berita tentang pertobatan dan perdamaian. Belum selesai dia berkhotbah, siaran radionya diputus oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia bersuara berbeda dengan penguasa. Dia terus memberanikan diri untuk menyuarakan suara kenabian, dan itu membuat nyawa Bonhoeffer terancam. Nah, teman-temannya tentu merasa tidak tega dengan Bonhoeffer. Mereka berusaha untuk menyelamatkan pendeta ini. Ayo kita hijrah saja dulu. Kamu saya selamatkan karena pemerintah Hitler akan membunuhmu. Nah betul saudara-saudara, pendeta Bonhoeffer kemudian dibawa oleh teman-temannya. Maksud hati diselamatkan, diterbangkan ke Amerika. Nah rencananya 3 tahun Bonhoeffer menyelamatkan diri di Amerika. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan di sana dia sudah minta kembali. Dia katakan, ini bukan tempatku, aku harus kembali untuk menyuarakan kebenaran. Betul, akhirnya hanya 1 bulan Bonhoeffer kembali ke Jerman. Dan tidak lama setelah itu Bonhoeffer ditahan. Nah ditahan, Bonhoeffer tidak berhenti menyuarakan kebenaran. Dia menulis beberapa buku di dalam penjara dan menyuarakan berita kenabian. Sampai akhirnya beberapa minggu sebelum Nazi kalah, atas perintah langsung dari Heinrich Himmler, Bonhoeffer dihukum mati dengan cara digantung di Flossenbürg. Tentu pemerintah, tentu dunia dan gereja sangat kehilangan atas kematian Bonhoeffer. Nah, yang menarik saudara-saudara, dia menulis salah satu buku dengan judul The Cost of Discipleship, atau harga harga seorang murid. Bagi Bonhoeffer, menjadi murid Kristus itu memang mengandung konsekuensi. Bagi Bonhoeffer, menjadi murid Kristus itu memang harus siap dengan harga yang harus dibayar. Maka bagi dia, meskipun mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, menyuarakan kebenaran adalah keharusan dan bukan pilihan apapun resikonya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Di bacaan pertama kita membaca bagaimana Nabi Yeremia menceritakan pergumulan kehidupannya ketika dia menjadi nabi bagi Allah. Nanti kalau ibu bapak membaca bagian kitab Yeremia secara utuh, akan tergambar bagaimana sulitnya menyuarakan suara kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, aku mendengar bisikan banyak orang, kegentaran dari segala jurusan, laporkan dia, kita mau melaporkan dia, semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Bahkan sahabat Yeremia sendiri menantikan kejatuhannya. Dan kisah Nabi Yeremia memang perjalanan yang sangat berat. Dia berkali-kali dicoba untuk dibunuh oleh banyak orang karena mereka gak suka mendengar berita tentang kehancuran Yerusalem. Padahal maksud Yeremia adalah menyerukan pertobatan. Nah, bacaan Injil hari ini juga cukup mencengangkan karena Yesus menggambarkan tentang sulitnya, resikonya menjadi murid Yesus. Kalau seandainya saya dan saudara-saudara diminta memilih, saudara-saudara lebih suka good news atau bad news? Lebih suka berita baik atau berita buruk? Berita baik ya. Tetapi kadang-kadang berita buruk juga diperlukan untuk melihat sebuah kondisi dan realita. Dan menariknya bagi Yesus, menjadi murid itu bukan hanya tahu soal keuntungannya, tetapi tahu resiko dan konsekuensinya. Dalam ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, dan seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jangan salah paham dengan ayat ini ya, karena nanti jangan-jangan kita berpikir, oh berarti kalau seorang murid itu tidak boleh lebih dari gurunya, maksimal sama, atau seorang hamba tidak boleh lebih dari tuannya, maksimal sama. Bukankah kadang-kadang guru mengatakan, kamu harus lebih pandai daripada ku, nak dan do, gitu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud Yesus dengan ayat 24 adalah berbicara tentang relasi Yesus sebagai guru dan para murid sebagai murid. Maksudnya apa? Bahwa ketika gurunya saja dalam perjalanan penginjilan itu tidak mulus dan kerap mengalami penderitaan, maka sudah semestinya murid-muridnya juga mengalami hal yang sama. Maksudnya penderitaan para murid tidaklah akan lebih berat daripada gurunya. Jadi sudah sepantasnya sebenarnya ketika menjadi murid-murid Kristus, kok ya ada saja kesulitan, ada saja penderitaan gitu ya. Ya karena memang Yesus juga tidak hanya tampil dengan beragam kekuatan dan mukjizat, tetapi dia juga merengkuh penderitaan di tengah kehidupan. Tetapi berikutnya, saudara-saudara, Yesus mengingatkan tentang janganlah takut. Dan kata jangan takut ini menariknya diulang gitu ya sebanyak 3 kali kalau kita melihat gitu ya, ada di ayat 26, 28 dan ayat 31 dikatakan begini. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan. Lalu ayat 28, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Lalu ayat 31, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, memang menjadi murid Kristus tetap hidup dalam kebenaran, menyuarakan suara kebenaran di tengah komunitas yang tidak benar, memang sesuatu yang berat dan beresiko. Tetapi Yesus berkata supaya tidak perlu takut, karena berbagai ancaman dan penderitaan itu hanya soal tubuh dan bukan jiwa. Karena di tengah beragam penderitaan itu, Tuhan memelihara selayaknya Ia memelihara burung pipit. Karena di tengah penderitaan itu, Ia akan menyatakan apa yang benar sebagai kebenaran dan tetap berkarya di tengah kebenaran. Nah, lalu di bagian yang akhir ini juga cukup mencengangkan gitu ya. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bahkan yang juga cukup membingungkan, musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Nah, ini bagaimana lagi di Yesus ini? Kok Dia datang justru memisahkan anak-anak dari ayahnya, memisahkan anak-anak dari mertuanya, dan bahkan keluarganya jadi musuhnya. Tentu yang dimaksudkan adalah konteks kekristenan awal, ketika mereka sedang ada dalam komunitas yang stabil sebagai orang Yahudi, dan kemudian mereka meyakini Yesus sebagai Mesias. Maka itu bukan hal yang mudah di tengah-tengah keluarga. Mereka bisa kehilangan status kekeluargaan, status warisan, status keselamatan menurut versi orang Yahudi. Dan mohon maaf, zaman dahulu ketika seseorang kemudian meninggalkan keyahudian di tengah-tengah keluarga, mereka akan dianggap sudah mati. Maka ini memang sesuatu yang berat. Konsekuensi untuk mengikut Yesus itu bukan pilihan yang sembarangan, hanya berpikir soal anugerah keselamatan, tetapi tidak mengingat resiko panggilan dan konsekuensinya. Maka Yesus berkata, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya ingat sebuah kisah, saudara-saudara, ketika pasukan Romawi berperang dan kemudian mereka membawa beberapa kapal menuju ke daerah Inggris. Menariknya, ketika pasukan Romawi itu tiba di pesisir pantai di Inggris, perahu atau kapal-kapal itu sudah bersandar, seluruh pasukan turun dari kapal. Apa yang dilakukan sang komandan? Sang komandan memanggil semua pasukan berkumpul, dan sebelum mereka berjalan untuk menyerang Inggris, sang tentara pasukan berkata begini, para tentara, sebelum kita masuk ke wilayah ini, bakar semua kapal kita. Apa maksudnya, saudara-saudara? Sang komandan mau berkata bahwa prajurit yang siap untuk maju berperang tidak boleh tersisa pikiran untuk kembali dan menyelamatkan diri. maka akses untuk pulang dibakar semua, sehingga semua ada dalam kekuatan dan semangat penuh bahwa tujuannya hanya satu, maju dan bukan mundur. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam mengikut Kristus? Bahkan Yesus berkata, siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya melebihi mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Mengasihi Yesus adalah sesuatu yang harus total 100%. Karena dengan mengasihi Yesus, otomatis kita mengasihi keluarga kita dan sesama kita. Menjadi Kristen tentu ada banyak kesulitan dan penderitaan, tetapi tidak perlu takut dan gentar, karena ia akan memelihara sebagaimana Tuhan menjaga dan memelihara burung pitik. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat ini sejenak.

0: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, karunia dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan
1: kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada kesempatan pagi ini. Kami boleh belajar dari pergumulan Yeremia dalam menjadi nabi Tuhan, menyuarakan suara kebenaran dan panggilan pertobatan. Dan memang itu bukan hal yang mudah. Ada banyak ancaman, kesulitan, bahkan penderitaan. Demikian juga melalui bacaan Matius, kami diingatkan bahwa menjadi murid Kristus memang harus siap dengan beragam konsekuensinya. Namun panggilan setiap kami untuk tetap berjalan di jalan kebenaran. Dan Tuhan akan merengkuh kami seperti Tuhan memelihara alam semesta ini. Kami sadar bahwa menyuarakan kebenaran di masa ini bukan sesuatu hal yang mudah dan sederhana. Ada banyak tantangan, resiko dan konsekuensi. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, para hamba-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing untuk Engkau tolong dan berkati. Baik pasangan kami, anak, cucu, orang tua, mertua kami. Berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan keluarga kami, kiranya Tuhan yang berkenan menolong setiap kami. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya di GKJ Demak Ijo, di mana kami boleh bertumbuh secara iman di tempat ini. Tuhan berkenan memberkati para pendeta dan keluarga, para penatua diaken dan keluarga, para pengurus komisi bebadan wilayah dan keluarga, serta umat-Mu dari anak-anak hingga lansia. Setiap program gerejawi yang sudah ditata, disusun dan direncanakan, kiranya Tuhan yang menolongnya, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, hanya karena pertolongan Tuhan semata. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkenan memberkati pemimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan, adalah hal-hal yang sungguh baik bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Saat ini kami ada dalam kebahagiaan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka, memberikan hikmat, menambahkan kesehatan, kekuatan, serta kesuksesan bagi mereka. Juga bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga keluarga mereka senantiasa terpelihara. Saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau ada dalam proses pemulihan. Kami mengingat akan Ibu Kastoyo, Ibu Rutnini Suryanti, Bapak Siswanto, Ibu Kristina Darmali, Bapak Ketut Subianto, Bapak Dwi Martomo, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Bapak Sumardi, Ibu Yuwisnani Pracoyo, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Sumarjo, Ibu Mujira, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit dan tidak kami ketahui. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Kami juga mengingat untuk warga lansia yang ada dalam usia sepuh mereka. Tuhan memberkati mereka dengan semangat dan hati yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami haturkan di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari Efesus pasal 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita dalam ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, dapat kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris dengan barcode yang telah tertera di kuarta dan di kursi jemaat. Dan bagi jemaat, setelah kantong nanti beredar, yang memiliki kerinduan untuk mempersembahkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dapat menghaturkannya di kotak yang telah disediakan dengan menggunakan amplop warna kuning. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, jemaat dapat mempersembahkan persembahannya dengan transfer ke nomor rekening di KJ Gemah Ijo. Dan marilah persembahan kita pada saat ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait pertama sampai secukupnya. Padamu Tuhan dan Allah.

kita haturkan di dalam doa. Dan nanti di akhir doa persembahan kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adhika Trisubowo. Mampukan kami Tuhan untuk siap dengan konsekuensi kami sebagai pengikut-Mu di tengah kehidupan kami, untuk tetap menyuarakan kebenaran dan tetap kami bersandar dan percaya hanya pada-Mu saja. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu sebagai wujud syukur kami atas segala kebaikan-Mu, untuk berkat yang sering tidak kami sadari tetapi selalu Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan tulus dan sukacita, bukan karena keterpaksaan tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan renovasi gedung gereja, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya persembahan ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahan ini Tuhan, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan gereja-Mu di GKJ Rumah Ijo. Berkati tangan-tangan kami yang mempersembahkan, dan berkati juga petugas yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikianlah Tuhan, seluruh doa dan persembahan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan

Bapak Ibu jemaah yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam nyanyian pembukaan, kami mohon izin menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, pernikahan gerejawi akan dilayankan ibadah pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan bagi saudari Betsaida Aprilia, putra dari Bapak Joko Susilo Jati dan Ibu Cahyani Puji Marsetianisi, warga wilayah 6 Kota Cidomanjo, dengan saudara Teddy Eko Prakoso, putri dari Bapak Ibu Ignatius Widianto Cecilia Eliani, warga wilayah 6 Kota Cidomanjo. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 di The Ritz Hotel Yogyakarta. Mohon dukungan dari sekalian keluarga. Yang kedua, sakramen penerimaan baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak bagi satu, anak Eudia Kinar Tansahayu, putri dari Bapak Ibu Pendeta Samuel Amin Prasetyo dan Ibu Marita Hevi Kurniawati dari Karangmalang Sidomoyo, kemudian wilayah 65 Jatimejo. Yang kedua, anak Axel Nawasena Dijaya, putra dari Bapak Ibu Hari Rusino Pamudi, Ibu Dina Kristiana Septianisi dari Gambiran Sidomoyo, kemudian masuk wilayah 6 Jatimejo. Sakramen baptis akan dilayankan besok pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 9 di GKJ Demaijo di Sanggrahan, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta

Agus Haryanto, STHMI. Mohon dukungan doa dari segenap warga IDJ Manjo. Yang berikutnya adalah seminar umum Universitas Kristen Duta Wacana akan menyelenggarakan kegiatan seminar umum Bahasa Roh dalam Perjanjian Baru dan Masa Kini dengan pembicara Pendeta Eka Putra Tupamahu PhD, dan kegiatan ini akan dilaksanakan besok hari Senin 22 Juni 2026 pukul 10 hingga 12 bertempat di ruang seminar Pendeta Rudi Budiman, Gedung Logos lantai 3 Universitas Kristen Duta Wacana. Acara ini terbuka untuk umum dan bagi jemaat yang berminat mengikuti seminar ini dapat langsung mendaftar pada link yang disediakan. Demikian beberapa warta yang perlu kami sampaikan, dan warta selengkapnya dapat Bapak baca di warta cetak yang tersedia ataupun di WA grup wilayah masing-masing. Dan Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini dihadiri oleh jemaat laki-laki 52, wanita 68, dan anak-anak 17, jumlah 137. Puji Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah minggu pada hari ini kita dipanggil dan diutus untuk berani percaya dengan tidak gentar dan berani melangkah mengikut Tuhan menghadapi berbagai pergumulan dan godaan hidup. Marilah kita meneguhkan keutusan kita dengan menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru.

arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan dan godaan hidup. Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Cuma yang terkasih, ibadah telah selesai. Mewakili Majelis Liga Jenema Ijo, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah, terkhusus kepada Bapak Pendeta Adhika Tri Subowo Enfield yang telah melayani di dalam ibadah pada minggu hari ini. Marilah kita melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama. Baik yang satu, tenanglah kini hatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sama 5,7 Petra FM.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

pasti akan ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian. Dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

0: God bless you all. Selalu ada harapan di dunia ini. God bless.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Minggu 21 Juni 2026. 1. Visitasi Klasis Yogyakarta Utara akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 17.30 sampai 21.00 WIB di Gedung GKJ Dayu. Mohon kehadiran segenap komisi, subkomisi, dan ketua wilayah. 2. Agenda Forkom 2026. Majelis GKJ Dayu mengundang seluruh komisi atau subkomisi dan pengurus wilayah dalam kegiatan Forkom pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 17.30 sampai 21.00 WIB. Mohon segera menyiapkan laporan kegiatan dan laporan keuangan semester 1 Januari sampai Juni 2026 untuk diserahkan paling lambat 30 Juni 2026. 3. Penggalangan dana Komisi Anak dan Pra-Remaja dalam rangka persiapan retret 4 sampai 5 Juli 2026, Komisi Anak dan Pra-Remaja mengadakan usaha dana melalui pengelolaan parkir di halaman gereja setiap ibadah pagi dan sore mulai 7 Juni hingga 28 Juni 2026. Mohon partisipasi segenap warga jemaat. 4. Warga baru. Majelis dan jemaat GKJ Dayu menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Andri Wikastria, warga pindahan dari GKJ Karanggedang yang berdomisili di Jalan Kakap 4 nomor 1 Minomartani Ngaglik Sleman dan bergabung dalam pelayanan di wilayah 2 Betania. Apakah Bapak Andri Wikastria hadir pada pagi hari ini? Mohon berdiri. Baik, mungkin di ibadah yang berikutnya. Nomor 5. Jadwal ibadah GKJ Dayu mulai Juli 2026. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga jemaat, maka mulai Minggu 5 Juli 2026, Majelis GKJ Dayu akan melaksanakan 3 kali ibadah sebagai berikut. Jam ibadah pagi pukul 6.00 WIB. Minggu pertama bahasa Jawa. Jam ibadah 08.00 WIB. Minggu pertama bahasa Jawa. Pukul 16.30 WIB. Minggu pertama bahasa Indonesia. Minggu kedua, ibadah jam 6 WIB pakai bahasa Indonesia. Minggu kedua, pukul 8 bahasa Indonesia dan pukul 16.30 bahasa Indonesia. Minggu ketiga, pukul 6 WIB bahasa Indonesia. Pukul 8 WIB bahasa Indonesia. Pukul 16.30 bahasa Jawa. Minggu keempat, pukul 6 bahasa Indonesia, pukul 8 bahasa Indonesia, pukul 16.30 bahasa Indonesia. Minggu kelima, pukul 6 bahasa Indonesia, pukul 8 bahasa Indonesia, pukul 16.30 bahasa Indonesia. Ibadah live streaming jam 16.30 WIB. Ibadah kreatif di minggu keempat jam 16.30 WIB. Siaran ibadah di Radio Petra FM jam 10 WIB. Demikian informasi dari Majelis GKJ Dayu. Mohon perhatian dan doa dan dukungan dari seluruh warga jemaat GKJ Dayu. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang lebih yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini adalah percaya dengan tidak gentar. Pelayan firman, Pendeta Julius Setiawan STH.

Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang terkasih, hari Minggu adalah hari di mana Tuhan mengundang kita kembali untuk datang ke rumah-Nya, bersekutu dengan-Nya, dan bersama-sama dengan umat percaya memuliakan nama-Nya. Karena itu, marilah kita menyambut undangan kasih-Nya dengan hati yang bersukacita seraya menyanyikan, inilah hari Minggu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama waktu ini kita khususkan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita hari ini akan ibadah ya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa di dalam surga memberkati proses pertumbuhan dan pengenalanmu akan Kristus, sehingga semakin hari engkau boleh semakin serupa dengannya melalui pelajaran yang engkau terima hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan ada padamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

Jemaat yang terkasih, dalam pesiarahan hidup dan kesaksian iman kita, seringkali rasa takut dan gentar membayangi langkah kita. Melalui kebaktian ini, kita dipanggil untuk kembali menghayati pesiarahan hidup dengan kepercayaan dan iman tanpa gentar. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan gentar, hai kawan kecil. PKJ 257 bait 1 dan 3.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita serta mawas diri bercermin dari sabdanya. Markus 4 ayat 40 menjadi cerminan hidup bagi kita demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah sabda Tuhan menjadi cerminan hidup bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan pertanyaan Yesus saat ini juga bergema di telinga kita, untuk kita. Betapa seringkali badai kehidupan membuat kita lebih memandang ancaman daripada penyertaan Tuhan. Betapa sering rasa takut lalu kemudian membungkam kesaksian kita dan membuat langkah iman kita menjadi surut. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, marilah kita memeriksa di hadapan Tuhan, mengakui ketakutan dan keraguan kita yang seringkali kita lakukan di hadapan Tuhan. Saat pertobatan bagi kita melihat dan mengakui keberadaan kita, dipersilahkan.

kemahan dan ketakutan kita, kasih karunia Tuhan tetap bekerja, mencari yang tersesat, menguatkan yang lemah, dan meneguhkan yang gentar. Dengan hati yang bersandar pada anugerah-Nya, marilah kita menyanyikan ajaib benar anugerah. KJ 40 bait 1 dan 4.

0: kita senantiasa, ketika kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, kita beroleh anugerah Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 menyatakan anugerah itu kepada kita semua. Demikian dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Inilah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita yang menerima anugerahnya diberikan petunjuk hidup baru. Dan pada saat ini dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 yang demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat dipersilahkan berdiri. Kekuatan untuk tetap teguh tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanggupi petunjuk hidup baru dari Tuhan, menjalani pesiarahan hidup dengan bersandar pada kuasanya. Di tengah badai hidup yang menerpa, tetaplah percaya serta tidak gentar. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Bila badai hidup menerpamu, PKJ 285 bait 1.

0: Silahkan duduk kembali.
1: Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau menghimpun kami semua dalam keadaan baik, penuh sukacita. Kami memuji, memuliakan namamu, dan kami juga telah mendengarkan sapaanmu. Kini kami juga merindukan Engkau berbicara lebih lagi kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah sungguh melalui firman-Mu ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat yang baru ketika kami harus mengarungi perjuangan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah seru doa kami. Kami mohon hikmat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini akan kita baca dari kitab Yeremia 20 ayat 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13.

Saya akan membacakan untuk kita. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku bertiak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran dalam datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hallelujah.

Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semuanya. Pada saat ini tidak lupa juga menyapa untuk saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian melalui kanal YouTube GKJ Dayu dan juga mendengar melalui Radio Petra. Tuhan juga memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan tema kebaktian saat ini adalah percaya dengan tidak gentar. Ibu, bapak, dan saudara, banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, berarti hidup kita akan mudah karena ada Tuhan. Wah, pasti Tuhan akan mengurus semuanya. Pasti Tuhan akan menolong semuanya. Tuhan pasti akan melancarkan semua urusanku nih. Wah, pasti Tuhan akan membuat kita aman sehingga kita tidak bertemu bahaya. Seringkali pikiran kita begitu. Tetapi kenyataannya, ketika berusaha untuk kita hidup benar, rupanya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan tadi. Kadang-kadang kita ingin hidup benar, berusaha jujur, berusaha setia kepada Tuhan, justru malah mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Beda dengan orang yang malah tidak berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mereka malah ya kelihatannya lancar-lancar saja. Sehingga seringkali kita berpikir, ini ikut Tuhan kok malah jadi ada tambah masalah ya. Malah banyak persoalan yang kita hadapi ya. Tantangannya kok semakin kuat ya. Ini seringkali kita rasakan. Contohnya juga seringkali terjadi di negara kita ya. Ada situasi di mana orang ingin menyuarakan kebenaran, berusaha untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran, misalnya korupsi atau penyimpangan, justru malah mendapatkan tekanan. Baik itu melalui proses hukum, baik itu ancaman atau teror, bahkan intimidasi. Padahal tujuannya kan jelas, agar hidupnya mampu menjadi terang bagi suasana yang gelap. Tetapi mengapa? Kok malah mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman dan bahaya? Nah, seringkali sebagai orang-orang yang ingin melakukan kebenaran, kita berpikir dua kali karena hal-hal seperti. Seringkali kita kemudian bertanya-tanya, kita berpikir, lalu kemudian ngapain? Kita harus susah-susah untuk berjuang hidup benar. Untuk apa jujur kalau akhirnya malah merugikan diri kita sendiri? Untuk apa setia kalau justru yang dialami malah tekanan hidup? Dan kalau keadaan ini terus terjadi, lama-kelamaan ya tentu sebagai manusia biasa, semangat kita tentu menjadi loyo. Ketika kita terus-menerus melihat usaha yang baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik, sementara orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar tetapi malah berhasil, maka bisa saja kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Bisa saja hal itu terjadi. Bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, itu tidak. Tetapi karena kita merasa bahwa usaha itu kok tidak ada gunanya. Kita sudah berusaha keras, kok yo hasilnya yo sama aja gitu. Akibatnya ya banyak di antara kita yang memilih untuk pasif, menyerah. Bahkan ketika kita tahu itu benar, kita menyuarakan kebenaran, tetapi malah yang didapat adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Kadang di hati kita itu mendedek ya, ngempet,
Kok jadi gini begitu? Nah saudara-saudara, hal inilah juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu sudah dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang diterima oleh Yeremia justru malah cemooh, bahkan penderitaan. Ia menjadi bahan tertawaan setiap hari kalau kita melihat bacaan kita tadi. Padahal yang disampaikan Yeremia, maksud tujuannya itu baik. Supaya orang-orang bangsa Yehuda itu mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan Yeremia sampai berani, punya keberanian untuk menyingkapkan dosa-dosa orang Yehuda. Bahkan para pemimpin-pemimpin orang Yehuda, Nabi Yeremia berani menyingkapkan itu. Bahkan keberaniannya itu tentu sudah melebihi dari orang-orang lain. Ketika berani memberikan kritik kepada bangsa Yehuda, bahkan pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini jalan Tuhan yang benar loh. Tetapi mengapa yang diterimanya justru malah cemooh? Yang diterimanya justru malah penderitaan? Yang diterimanya malah masalah, bahkan kemarahan orang-orang Yehuda? Dan seringkali fenomena ini juga terjadi di tengah kehidupan kita ya. Kita memberikan masukan kepada orang yang tidak benar, malah kita yang dibenci, kita yang disengiti, yang dimusuhi, begitu kan. Padha karo mudik-udik macan turu kalau begitu. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian memutuskan untuk tidak berani lagi. Ya udahlah, kita diam saja. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang demikian ini, marilah kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menyikapi hal ini. Saudara-saudara, memang Yeremia sadar betul kalau melalui pewartaan kebenaran bagi orang-orang Yehuda, ini pasti ada resikonya, pasti ada bahaya bagi dirinya. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 7 dan ayat 8. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-9, ketika Nabi Yeremia ingin berhenti melakukan itu, di dalam hati Yeremia ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangnya. Dan ketika Yeremia menahannya, dirinya sampai tidak sanggup. Dia ingin berhenti, tetapi ada sesuatu yang terus mendorongnya. Maunya Yesaya itu berhenti saja. Tetapi Yesaya tidak bisa berhenti, Yeremia tidak bisa berhenti. Nah apa artinya ini? Mengapa Yeremia bisa mengalami hal yang demikian ini? Jawabannya adalah karena di dalam diri Yeremia telah menerima dorongan yang kuat dari Tuhan. Kuasa firman yang menguasai hati dan batinnya Yeremia, sehingga ia tidak memperoleh ketenangan jika ia diam. Ia dikuasai oleh firman Tuhan, hidupnya digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh dirinya sendiri. Dan rupanya inilah yang membuat Nabi Yeremia menjadi tidak gentar, sekalipun keadaannya sulit, karena hati hatinya dikuasai oleh firman Tuhan dan kehidupannya digerakkan hanya oleh Tuhan. Sehingga ketika mau berhenti, ketika mau mutung, karena memang mungkin sakit hati ketika dicemooh, tetapi karena dia terus digerakkan oleh firman Tuhan, ada roh Tuhan yang terus mendorongnya, sehingga dia tidak bisa menahan dirinya. Artinya kekuatan seseorang untuk tidak gentar itu rupanya adalah ketika hatinya dikuasai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, sekalipun kadang kita merasa takut,
Kadang kita merasa bimbang, bingung, dan bahkan gak usah melakukan kebaikan, toh juga malah disengiti. Firman Tuhan mengatakan ketika hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, hal itu gak akan terjadi. Pasti kita gak akan menahan kebaikan, menahan kebaik untuk berbuat baik. Karena kita digerakkan oleh Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami seperti Yeremia. Aku mau berbuat baik. Aku mau berhenti menghadirkan terang. Tetapi justru hati kita tidak tenang. Pernah Bapak Ibu mengalami hal ini? Ingin sebetulnya berhenti melakukan kebaikan, tetapi kok hatinya kok gak tenang ya? Aku harus berkata, aku harus bersuara, aku harus membenarkan. Sebetulnya itu adalah tanda bahwa firman Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Itu menjadi tanda bahwa Roh Tuhan belum berhenti menuntun kita. Kalau hati sudah benar-benar jauh dari Tuhan, biasanya mungkin kita tidak akan peduli lagi dengan seperti itu. Tetapi ketika kita masih merasakan gelisah terhadap ketidakbenaran, masih merasa tidak tenang ketika kita memilih diam, ketika kita tahu kebenaran, itu berarti Tuhan masih menaruh api di dalam hati kita. Dan supaya kita mampu seperti Nabi Yeremia yang kemudian tidak gentar tetapi melangkah kembali, di sana yang dibutuhkan adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebetulnya berbahagia kita jika kita masih memiliki rasa sebagaimana tadi. Berbahagia jika hati kita, hati nurani kita tidak mati. Kita sungguh bersyukur ketika ada ketidakbenaran hati kita gelisah. Itu tanda bahwa hati nurani kita ditinggali oleh Roh Kudus. Maka bersyukurlah kita ketika kita masih gelisah dengan ketidakbenaran. Tetapi seringkali tadi kita dihadapkan dengan kegentaran tadi ya. Dengan aduh mau berbuat baik, nyatanya juga mendapat perlakuan yang tidak baik. Nah, supaya kita mampu seperti Nabi Yeremia tadi yang kemudian tidak gentar tetapi berani untuk melangkah, tadi seperti saya katakan, yang dibutuhkan itu adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia mengatakan di dalam ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, ini adalah titik balik dari seluruh pergumulan Yeremia. Sekalipun Yeremia pada saat itu bergumul dengan pergumulan yang begitu berat, tetapi ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertainya, akan menolongnya. Keberimanan, kepercayaan Yeremia ini di sini bukan hanya sekedar optimisme, bukan hanya sekedar perasaan positif, semua akan baik-baik saja, enggak. Itu belum tanda, belum, bukan berarti tanda sudah beriman kalau positive thinking itu. Tetapi yang membuat Yeremia mampu kemudian berani dan tidak gentar itu adalah dia paham betul, dia beriman betul kepada Tuhan. Dia tahu betul bagaimana sikap dan juga sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang adalah penolong, Tuhan yang adalah pengasih. Itu yang menjadi kekuatan iman bagi Yeremia. Sekalipun pada saat itu pergumulannya sulit ya, tetapi ia tahu sifat Tuhan yang adalah penolong, pengasih, dan tidak membiarkan dirinya terkatung-katung di dalam kesulitan. Oleh karena itu, yang kedua, selain hati yang harus dikuasai oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena seringkali masalah kita bukan hanya
beratnya pergumulan, tetapi pada pikiran kita sendiri, kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak peduli, kok Tuhan tidak lihat keadaan saya. Nah, Yeremia justru menunjukkan sebaliknya. Sekalipun ia berada di dalam tekanan yang berat, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan pasti terus bekerja pada dirinya, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Pergumulan Yeremia itu ketika dia mengatakan ini, persoalannya enggak selesai, masih panjang, tetapi ia percaya Tuhan menyertai. Tuhan adalah pahlawanku yang gagah. Artinya, Yeremia percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar penonton, tetapi Tuhan adalah pembela yang akan membela dirinya. Itu keyakinan dan keberimanan Yeremia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, pertolongan Tuhan ini mungkin tidak selalu datang dengan cara yang seperti yang kita harapkan ketika kita bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi, tetapi Tuhan menguatkan hati kita supaya kita tetap berdiri. Itu sifat-sifat pertolongan Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung membungkam mulut orang-orang yang berbunyi sembarangan terhadap kita, tetapi Tuhan menjaga hati kita supaya tidak hancur. Itu juga bentuk pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu bukan hanya soal perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan di dalam keadaan yang berbagai macam itu. Saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, maka kita tidak akan mudah putus asa di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita tidak akan mudah berkata, sudahlah percuma saja aku berbuat baik, toh tuh nanti juga akan ada masalah yang menimpaku. Enggak seperti itu. Saudara-saudara, sampai di sini kita menemukan kesimpulan yang sangat penting bahwa hidup orang percaya bukan ditentukan oleh seberapa ringannya masalah, tetapi oleh seberapa dalam kita berpegang kepada Tuhan di tengah masalah itu, sehingga kemudian kita tetap berdiri tegap dan kita tidak gentar. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang berada dalam posisi sebagaimana yang dialami oleh Yeremia. Di tempat kerja sudah berusaha untuk jujur, tidak nitip absen gitu ya, tidak ikut main di belakang, tetapi malah kita justru dibilang, wah kok wong kok kaku sekali gitu, tidak fleksibel. Bahkan akhirnya kemudian kita tidak disukai. Bisa jadi seperti itu, maunya tertib tetapi malah dibenci. Di lingkungan keluarga sudah berusaha untuk hidup benar, menjaga sikap, menjaga untuk tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah menghindari gosip-gosip, malah dibilang oleh saudara kita, wah kamu itu terlalu sensitif, tidak mau bergaul. Padahal isi bergaulnya yo ngomong ke wong liyo gitu ya. Kita sudah berusaha untuk menjauh dari itu, tetapi dibilang kita tidak bergaul. Di dalam pelayanan kita sudah berusaha untuk setia, tetapi malah dibilang, wah dia kerja sendiri gitu ya. Dan di titik ini hati kita seringkali mudah lelah. Tuhan, kok aku sudah berusaha hidup benar, tapi rasanya kok tidak membawa perubahan apa-apa di dalam hidupku.
Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi justru disitulah Tuhan sedang menguatkan kita. Dan pada saat ini saya mengajak kita berani seperti Nabi Yeremia yang mau berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Itu keberimanan kita. Sekalipun keadaan kita sulit, kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Itulah yang menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita mampu terus hidup benar dan tidak gentar. Mungkin orang tidak melihat perjuangan kita, tetapi Tuhan melihat. Jangan khawatir. Mungkin orang tidak menghargai kesetiaan kita, tetapi Tuhan tidak pernah lalai terhadap kesetiaan kita. Dan pada akhirnya, sebetulnya bukan manusia yang menentukan hidup kita, kan? Tetapi Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Dan ketika kita setia sampai akhir, dalam persoalan kita tidak gentar, disitulah sesungguhnya membuktikan bahwa kehidupan kita itu berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu, tetaplah percaya dan jangan gentar. Amin. Saat teduh bagi kita.

Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha dan upaya yang kami lakukan, sehingga sungguh melalui usaha upaya kami, Tuhan membuatnya berhasil dan boleh mendatangkan berkat dan juga memberikan makna yang berarti untuk kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah Engkau yang menuntunnya dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menambah-nambahkan hikmat bagi keluarga kami, sehingga semakin hari keluarga kami semakin dekat dengan Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan. Lembutkanlah hati keluarga kami, sehingga mereka boleh senantiasa terus membangun hidup yang rukun, yang baik, yang saling mengerti dan memahami, sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Allah Bapa, kini kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam proses pendidikan mereka. Engkau kiranya yang membersamainya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang atau telah menyelesaikan ujian. Biarlah Engkau akan memberkati sehingga hasilnya boleh bagus dan juga memuaskan bagi kami semua. Dan juga mereka yang sedang mencari tempat sekolah yang baru, Tuhan juga akan menyediakan sekolah sebagaimana yang diinginkan, tetapi juga seturut dengan kehendak-Mu juga. Juga orang tua yang menyediakan biaya untuk pendidikan, biarlah Engkau berkati sehingga semuanya boleh tercukupkan oleh karena berkat kemurahan-Mu dan juga melalui setiap karya yang kami upayakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga di waktu Tuhan Engkau menyediakan berkat lapangan kerja untuk mereka sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang merindukan pasangan hidup, biarlah Engkau juga akan memberikan kepada mereka sesuai dengan waktu Tuhan yang indah. Juga jagailah iman percaya mereka, sehingga mereka tetap berpegang teguh dalam keberimanannya kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya keturunan. Biarlah Engkau memberkati sehingga setiap kerinduan mereka boleh Engkau dengarkan dan juga Engkau berikan setiap pengharapan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan berkat itu, tetapi juga ajarlah mereka untuk mengerti setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong mereka, memulihkan mereka, sehingga dalam proses pemulihannya boleh segera diberikan kebaikan dan akhirnya nanti boleh sehat kembali sebagaimana sedia kala. Juga Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami, mereka yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan akan memberkati sehingga mereka boleh senantiasa sehat, mereka boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan juga mereka boleh senantiasa mendampingi kehidupan keluarga dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan kehidupan bersama kami di lingkungan masyarakat. Mampukanlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini kami mengingat keberadaan bangsa kami ya Tuhan, yang penuh dengan berbagai pergumulan. Biarlah Engkau menunjukkan hikmat, Engkau menganugerahkan hikmat kepada orang-orang yang Engkau pakai untuk menentukan keputusan-keputusan yang ada, sehingga semuanya boleh mendatang

0: melakukan kebaikan untuk bangsa kami. Pakailah mereka ya Tuhan untuk memberkati keberadaan lingkungan masyarakat di seluruh bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus, kini kami juga berdoa untuk keberlangsungan kehidupan beriman kami oleh berkat-berkat Tuhan yang sudah nyata sebagaimana kehadiran gereja, lembaga pelayanan Kristen, dan juga melalui kehidupan bersama umat Tuhan di seluruh dunia ini. Secara khusus kami mohon berkat bagi GKJ Indayu dalam berbagai keberadaan, rancangan, dan juga setiap program kerjanya. Biarlah Tuhan berkati sehingga sungguh melalui pelayanan di GKJ Indayu menjadi berkat untuk umat-Mu di sini. Begitu pula rancangan-rancangan yang saat ini telah diupayakan sebagaimana telah dirancangkan oleh panitia pembangunan gedung gereja dan juga oleh panitia rekrutmen tenaga administrasi gereja. Biarlah Engkau memberkati sehingga setiap rancangan dan program boleh dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi sarana yang Kau pakai untuk melancarkan pekerjaan Tuhan di GKJ Indayu ini. Terima kasih Tuhan, kini kami menyerahkan hidup dan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang mengerti, Engkaulah Allah yang peduli, bahkan apa yang tak terucapkan oleh bibir kami, Engkau mengetahuinya. Maka ya Tuhan, dengarkanlah seluruh isi hati kami, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan rasa syukur kita pada Tuhan. Yunus 2 ayat 9 menjadi dasar persembahan kita. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan sebagai dasar persembahan kita.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari nyatakanlah syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat dihaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Indayu atau scan kode QRIS sebagaimana tertera di tempat duduk pada layar perangkat elektronik juga ataupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari PKJ 7 bait 1. Dan setelah pengumpulan persembahan selesai, kita nyanyikan bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan.

Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima darimu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Berkati Bapa agar persembahan ini berguna untuk kemuliaan namamu dan pelayanan pekerjaanmu di GKJ Indayu. Berkati setiap tangan yang memberi dengan tulus dan sukacita dan limpahkan berkat atas kehidupan mereka semua. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dan seturut kehendakmu. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Setiawan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Jika ibadah ini selesai, kami akan undur diri dari rumah ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudara, pergilah dalam damai Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan melemahkan kesaksian kita. Tetaplah percaya dan jangan gentar, sebab Tuhan menyertai orang-orang yang berharap kepada-Nya. Hiduplah sebagai saksi Kristus yang setia dan nyatakanlah kasih-Nya dalam setiap langkah peziarahan hidup kita. Kita harus membawa berita.

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang setia berjalan di depan saudara ketika jalan terasa berat, menguatkan saudara ketika hati dilimputi kegentaran, dan meneguhkan saudara untuk tetap setia dalam iman. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau kini dan sepanjang masa. Amin.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur karena atas anugerah dan kasih setia Tuhan, kita boleh menjalani seluruh aktivitas kita selama sepekan ini. Dan di minggu ini kita boleh kembali bersama, ada bersekutu dalam ibadah di saat ini. Mari dalam sukacita bersama kita saling menyapa semua saudara-saudari kita yang ada di sekeliling kita dengan mengatakan, Tuhan mengasihimu.
3: Tuhan mengasihimu.
4: Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 5. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah.

Saudara-saudara, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan pertolongan.

Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara. Baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Saudara-saudara yang di online service dapat menyampaikan pokok-pokok doa jika hendak didoakan dalam ibadah kita ini. Marilah kita menyambut anak-anak sekolah minggu.

Selamat pagi anak-anak semua. Siap beribadah sekolah minggu? Oke, kita berdoa mohon berkat Tuhan. Saudara, marilah kita mendoakan anak-anak kita. Tuhan Yesus Kristus yang mencintai anak-anak, yang memanggil mereka dekat-dekat kepadamu, memberkati mereka. Kami membawa anak-anak kami dalam berkat Tuhan, agar melalui berkat Tuhan, mereka boleh mengalami masa kanak-kanak yang berbahagia, menjumpai dan mengalami kebaikan Tuhan Yesus, merasakan persahabatan satu sama lain dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah setiap anak, pendamping dan guru, limpahilah mereka dengan kegembiraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan beribadah sekolah minggu, Tuhan memberkati.

Jemaat terkasih, sepekan yang kita lalui ini menyisakan berbagai hal yang tidak hanya merupakan suatu kebahagiaan, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dan kelemahan kita. Karena itu, mari kita merenungi seluruh hidup yang sudah kita jalani dan mengakui segala keterbatasan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdoa secara mandiri, dan setelah itu kita berdoa secara bersama. Kita berdoa.

0: Tuhan, jika kami kembali menengok seluruh perjalanan hidup yang telah kami lewati, betapa semuanya itu menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang selalu setia, walaupun kami adalah manusia yang terbatas. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak setia dan tidak menuruti kehendak-Mu. Dalam kerendahan diri kami, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, dan membawa diri kami untuk dibaharui oleh Tuhan. Ingatkanlah kami, Tuhan, bahwa Engkaulah sajalah harapan yang ada dalam kehidupan kami. Amin.
1: Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah dan resapilah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari

0: Jemaat terkasih, hidup yang kita jalani selalu menawarkan berbagai jalan agar kita tidak masuk ke jalan yang buntu. Kita membutuhkan peta jalan yang benar. Itulah firman Allah yang selalu menuntun kita agar terus berjalan ke jalan yang benar.
1: Allah menuntun kita karena kasih-Nya agar setiap kita tidak hidup dalam jalan yang salah, tetapi selalu berjalan sesuai arah kehendak-Nya. Sebab Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kidung jemaat 434 kita nyanyikan secara bersama.

0: Marilah berdoa. Ya Allah yang adalah sumber kasih, kami akan membaca sabdamu. Rahmatilah kami dengan hikmat rohmu yang kudus, roh penghibur dan roh penolong itu, agar kami yang lemah dimampukan oleh rohmu untuk dapat membaca dengan teliti sabdamu, menemukan pesannya, terutama pesannya bagi kami masing-masing, agar kami mengerti bagaimana mesti hidup di hadapanmu, ya Allah, sumber kasih. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menatap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 33. Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 33. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

0: Cukup banyak orang mencoba membandingkan dua peristiwa 98 dan 2026. Ada yang berhasil mencari kecocokannya, ada yang mengkritisi kecocokannya. Ya, beberapa cocok sih. Mahasiswa turun ke jalan, ada nilai rupiah begitu rupa terhadap dolar, ada harga-harga mahal, ada yang itu rata-rata cocok. Yang gak cocok itu sekarang itu ada giliran penyalaan listrik. Itu 98 tidak terjadi seingat saya. Nah, macam-macam, lalu kita membandingkan dua hal. Nah, saudara-saudara, ketika ada dua realitas dibandingkan, kita bisa tadi ya menemukan commonalities dan differences. Lalu learning something dari komparasi itu. Teks yang Anda baca itu menurut saya kurang fair. Kalau temanya gandul Gusti toh hari ini. Karena yang dibaca, ya tidak salahnya pembaca tentu saja. Itu kan cuma baca pasal 21. Loh, itu ada peristiwa sebelumnya yang kalau Anda bandingkan, kita bisa mendapat lesson learn. Peristiwanya itu mirip sebetulnya di pasal 16, yaitu Hagar minggat. Itunya mirip. Bedanya gini. Di pasal 16 itu Hagar ditanya waktu minggat ya, ada apa kok kamu pergi meninggalkan komunitas Abraham, nanti saya ceritain. Hagarnya jawab. Di pasal 21 kan dia pergi juga, disuruh pergi kan. Tuhan juga bertanya kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Itu di ayat yang ke-17, tapi Hagar tidak menjawab. Beda pertama. Beda kedua, di pasal 16, Hagarnya disuruh balik. Wes-wes balik ke Abraham dan Sarah. Walaupun nyonyamu itu jutek kayak gitu. Kembalilah. Yang ini pasal 21, go away. Teruslah jalan. Anakmu akan menjadi orang yang keturunan bangsa yang besar, dia akan seperti keledai liar, kuat, banyak pertengkaran tapi dia akan kuat. Tuhan akan memberkati. Dua ini. Nah, bagi Anda yang rajin sekolah minggu mah tahu ya. Tapi kan saya mengasumsikan Anda kadang-kadang juga tidur kan sekolah minggu. Coba saya kasih bukti ya. Ini yang main origin nih, Mas Ganteng nih. Berapa jarak usia Abraham ketika dia punya Ismail dan punya Ishak? Tuh. Landa, kok noleh belakang. Temanmu juga belum tentu tahu belakang tuh. Kan? Enggak tahu kan? Tuh. Tuh. Saya ceritain di bagian pertama. Ini Sarah itu, ini memang perempuan antagonis di sini ya. Ada dua perempuan juga ini, ada dua peristiwa, dua perempuan, Sarah dan Hagar. Sarah itu, namanya aja Sarah, putri raja artinya. Itu tidak bisa punya anak. Lalu dia punya ide, dia punya budak. Nah kalau konsep zaman dulu, budak itu kan belonging, toh, milik, mutlak loh itu. Maka dia punya ide, Mas Abram, wes gini wae, wong aku ya ketoke ndak bisa punya anak. Ini loh hambaku orang Mesir namanya Hagar. PO gitu. Silakan dinikahi dan ditiduri. Nanti kalau punya anak, anaknya itu adalah anakmu gitu. Jadi ini seperti rahim dan tubuhnya itu cuman tools, alat bagi konsep kepemilikan. Rahim dan tubuhnya Hagar maksudnya. kayak enggak berguna gitu sebagai pada dirinya sendiri per se. Apalagi ada kaji secara politik tubuh, kalau ada yang filsafat ya feminisme, enggak laku. Pokoknya aku enggak bisa punya anak, kata si Sarah, marilah Mas Abram, kawinilah hambaku, budakku ini, dia masih muda loh. Nah, nanti kalau dia punya anak, itulah anakmu. Pada waktu itu Abram umur berapa? Tanya majelis mungkin tahu ya. Ada 3 majelis di sini. Mari Bapak Ibu. Umur Abram. Pada Google semua tahu, jangan dong. Umurnya? Saya beritahu ya. Kaget ada kalau tahu umurnya. 86. Wis tuwa. Itu apa iso ya pun. Itu ketawa toh, yang mudeng maksud saya. Lah sudah 86 itu Anda mau mengandalkan apa? Laki-laki setua itu. Enggak mudeng toh, Anda belum menikah soalnya, jadi enggak paham. Itu almost nothing dalam hal seksualitas. Bisa hamil. Si Hagar itu hamil. Anaknya laki-laki, namanya bagus, Ismail. Kalau bahasa Ibrani-nya Yismael. Dari itu bentuk future dari kata syama. Syama itu listen, hear. El Allah. Ya. Kalau bentuknya orang ketiga singular itu menjadi Yishma. Gitu. Bahasa Ibrani itu gitu Bapak Ibu. Jadi orang ketiga singular maskulin, lalu orang ketiga feminin singular ya. Jadi 3 MS, 3 FS, lalu 2 MS, 2 FS gitu. Beneran 1 common singular, setelah itu 3 plural MP, 3 plural feminin FP, 2 plural. Loh, ngono kuwi semester 1. Kalau mau tahu dari syama jadi yisma, tisma, tisma, tismai, espa, yispetu, gedong-gedong, wirak. Bingungi lah. Nah, itulah serahkan pada mahasiswa teologi. Jadi kalau saya tidak datang di kelas Ibrani, mereka puji Tuhan Pak Dan absen. Yisma itu future tuh. He will hear. Artinya El Allah. Jadi God will hear. Bagus lah namanya. Yismael. Lalu kita mengenal dengan nama Ismael. Anaknya itu sebelum lahir ketika mengandung, ini Sarah ini memang oh my God, dia sendiri yang punya ide loh. Dia kan yang punya ide, Mas Abraham, aku tidak bisa punya anak, kawinilah hambaku gitu. Begitu mengandung, nah menurut teks pasal 16, si Hagarnya itu menghina. Enggak jelas sih menghinanya gimana, tapi mungkin ya pokoknya merasa standing positionnya lebih tinggi walaupun budak, tapi kan bisa mengandung. Lah nyonyanya kan enggak, marah si Sarah, marah. Lalu si Hagar go away gitu, mau meninggalkan, tapi malaikat Tuhan muncul. Nah, lalu begini, menarik ceritanya. Kembali, karena Allah itu melihat apa yang terjadi padamu. Nah, Anda tahu tempat di mana itu terjadi disebut El Roy. Nanti Anda lihat pasal 16 ya. Dari kata Ra'ah. Ra'ah itu si. Melihat, pakai mata. Jadi ini anak ini tandanya itu empiris semua. Namanya Yismael, pakai telinga. Ketika ibunya minggat itu, disuruh pergi itu, dia enggak tahan pergi itu, disebut dengan istilah di situ Tuhan melihat. Dan tempat itu namanya El Roy, Ra'ah. Melihat, kemudian dikatakan menarik sekali kabarnya. Disitulah Hagar melihat Allah yang melihat dia. Oh, kalimatnya gitu, lihat-lihatan gitu. Mesra sekali. Itu pasal 16. 14 tahun kemudian, Umur 100 loh. Abraham umur 100. Hamil Bu Sarah. Umur 100 itu pire. Berapa banyak hemaviton yang dia butuhkan ya, bisa gitu ya. Tapi oke lah, umur 100 hamil lah Bu Sarah. Lahirlah anaknya. Anaknya Anda tahu namanya Yitzhak ya. Orang Indonesia bilang Ishak. Ishak, Isaac gitu kalau di Inggriskan itu bahasa Ibrani Yitzhak. Yitzhak itu ia tertawa. Jadi nama anak-anaknya itu empiris semua itu. Allah mendengar, ia tertawa gitu. Ketika disapeh, disapeh itu kan berapa sih? Bu, sapeh itu berapa lama sih, Bu? Anak disapeh? 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Emosi Bu Sarah. Karena dia sadar, waduh, ini ada anak umur 14, 15, 16 tahunan. Jaraknya dibandingkan anaknya. Anaknya sendiri, si Yitzhak dan si Ismail anaknya Hagar. Jaraknya berarti kan sekitar 14 tahun tuh. Kalau di sampai umur 2 tahun berarti si Ismail kan umur 16. Ya kan? Kelas 1 SMA lah. Loh, apa? Nah iya kan? Tetapi itu ancaman toh, si Bu Sarah ini sadar, wah ini ancaman ini. Maka, Anda tahu ceritanya pasal 21. Ia menyuruh di kejamnya ya, perempuan itu ya, kalau sudah mau melindungi miliknya ya, usirlah, usir. Dipakai, saya teliti itu bahasa Ibrani-nya, dipakai kata garas. Garas itu driven out, cast away. Jadi memang kata kasar sekali. Konminggat gitu kira-kira. Abraham sebel, amat sebel. Semarah dia, kok gini? Kan ini modelnya kan model apa namanya, bahasa Jawanya tabel butuh. Ini Anda kan temanya bahasa Jawa gandul gusti ya ta, gandul gusti itu gandul pokoknya pegangan gitulah kira-kira ya. Kalau mau pakai sense Jawa ya saya pakai juga, yang dilakukan Sarah itu sebetulnya tabel butuh istilahnya. Kalau pas butuh, silakan akses tubuh dari hambaku. Butuh enggak? Supaya ada anak keturunanmu. Begitu dia sendiri punya anak dari rahimnya, dia enggak butuh kan? Si Hagar disuruh garas. Makanya marah Abraham. Tetapi ini yang aneh memang. Tuhan mengatakan ikuti aja deh. Gitu. Saran-saran itu. Nah, ini ada kaitan teologi siapa sih yang menjadi pewaris Abraham ya, sampai sekarang masih ramai kan diskusikan apakah Yahudi keturunan dari Yitzhak atau orang-orang Arabik keturunan dari Ismail. Nah ini ramai sampai sekarang ya. Nah tapi Tuhan berkata oke lah ikutin. Lalu Abraham, yang dilakukan Abraham bukan ngusir. Tadi bahasanya apa, bahasa Ibraninya mengusir? Mas, lalinan garas, G-A-R-A-S-H, garas, supaya dia bisa gaya shalom itu loh maksud saya. Yang dilakukan Abraham adalah shalak. Shalak itu mengutus, saudara. Sennya itu sen mengutus, beda ya, lebih lembut toh. Garas itu kan, misalnya Pak Paulus lihat kamu ganggu dia lagi persiapan, kok bilang, "Pak!" Nah, itu garas. Kalau tolong belikan saya nasi pecel lah, itu mengutus. Pak Paulus misalnya. Duh, supaya Anda tahu bedanya. Itu dibekali dengan roti, air. Itu. Lalu jalanlah Ibu Hagar bersama anaknya. Mungkin 16 tahun waktu itu, kalau betul Ishaknya 2 tahun. Anaknya teler, toh semak-semak, wah mau mati rasanya. Muncullah malaikat Tuhan. Nah, sama misalnya
1: Makanya saya bilang dua peristiwa 98 sama 2026 itu tadi itulah. Muncul lagi malaikat Tuhan, pertanyaannya, apa yang terjadi padamu Hagar? Kali ini Hagarnya gak jawab. Tuh, saudara. Kalau ada di pasal 16, Hagarnya jawab. Nyonyaku begini, begini, begini gitu. Kalau ini gak jawab dia. Lalu Tuhan melalui malaikat, ini ya lucu ya, tanya tapi jawab sendiri tuh. Berarti kan tahu kan? Nah ini penting, saudara. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang dilemparkan itu bukan untuk informasi, untuk suatu tekanan teologi. Coba anda lihat pasal yang ke-17, jika masih membawa Alkitab, buk dibuka tuh Alkitabnya. Di HP ya enggak apa-apa, bukalah. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Tanya-tanya toh. Hagarnya tidak jawab kan? Langsung kalimat berikutnya. Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Kemudian ada perintah, bangunlah, angkatlah anak itu, peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi bukan disuruh kembali seperti pasal 16, ayo baliklah ke Abraham. Enggak, bangunlah, lanjutkan perjalanan, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu ada penguatan, Allah membuka mata Hagar. Anda perhatikan di pasal 16 tadi, di tempat dikatakan aku melihat Allah yang melihatku, ya. Namanya apa Mas tadi? Bahasa Ibrani-nya? Anda itu hanya ingat ini loh, habis ini lagunya apa toh? Elroy. Elroy Allah, Roy dari kata Ibrani, ini kelas Ibrani sebentar. Tadi saya sudah bilang Ra'ah. Good. Ra'ah, Roy. Mata kan? Anda lihat sekarang di pasal 21. Lalu Allah membuka mata agar si Ain. Sekali lagi, ini ceritanya menarik menurut saya kalau Anda teliti komparasi. Sebagaimana di pasal 16 ada kaitan dengan melihat, sekarang juga melihat. Itu waktu itu melihat apa? Melihat air ketika kehausan. Melihat, ini juga melihat. Kemudian Allah menyertai anak itu. Dan anak itu tinggal di Mesir. Saudara-saudara, di sini ketika saya mencoba membandingkan, ketemu dua model. Dua model cara Tuhan mendidik Hagar. Satu, bertanya meminta jawab suruh kembali. Dua, bertanya tidak perlu jawaban, silakan terus. Jadi, berarti kita tidak bisa memastikan model edukasi Allah itu di satu jenis saja. Nah ini penting ya, kadang-kadang kita kalau mendengar kesaksian orang tentang penyertaan Tuhan, itu kita kadang-kadang kalau gak sama seperti dia, kita merasa kita kurang stres atau apa, kurang beriman atau apa. Salah loh saudara. Tuhan itu jangan Anda patok di satu model. Nih loh, pada satu orang yang namanya Hagar aja, modelnya beda. Soal ini saya selalu ingat pengalaman-pengalaman real di jemaat, ketika umat itu stres karena menyamakan pengalaman orang lain harus sama dengan yang dialami. Kalau tidak, dia stres. Oh itu banyak kayak gitu, saudara. Mungkin Anda pernah mendengar, saya sering cerita yang ini. Ketika waktu itu saya masih di jemaat, ada seorang dari bukan gereja saya, tapi Kristen, kompleks di mana saya tinggal, pastori berada di Salatiga waktu itu hampir semua Kristiani ya. Dan memang ekumenis sih banyak. Saya dapat kabar siang-siang, ada orang datang ke pastori, Pak Berita minta tolong mendoakan, lalu disebut namanya seorang ibu cantik, bekerja di bank, dia sedang dirasuki roh, Pak. Loh, roh apa? Mbah pak, dia teriaknya itu opel blazer pak, opel blazer, opel blazer. Ketoi roh opel blazer pak, gitu. Eh, karena dia datang dari gereja yang suka roh-rohan gitu, gitu. Dia bilangnya gitu. Nah, saya kan beda loh saudara. Piye ceritane? Saya meminta ceritanya dong. Mosok terus aku percaya roh opel blazer. Nunggu ono roh Fuso, roh Yamaha, roh Wuling, ini kan repot sister. Gimana sih? Nah, rupanya begini, si ibu ini datang ke gerejanya. Dia mendengar ada seorang penyanyi dari Jakarta, terkenal sekali. Dia terkenal, anaknya terkenal. Yang ketika bom Natal, dia terkena ledakan bom itu, mobilnya hancur, dia juga sakit apa terbakar, ya mobilnya habis. Lalu setelah dia dirawat, dia berdoa pada Tuhan, minta opel blazer. Warna ini tahun kesekian terbitnya, Tuhan memberi. Ngono, dia kesaksian di satu gereja di Salatiga, di gerejanya si ibu ini. Jadi terus disimpulkan kalau meminta sama Tuhan itu spesifik. Minta mobil ya jenisnya apa, mereknya. Lo gak percaya kamu, beneran. Mereknya apa, warnanya apa, menowo, racingnya bagaimana, ya saya gak tahu lah. Pokoknya harus spesifik, minta dengan terus-menerus gitu. Lalu dia pakai ayat-ayat, biasalah. Minta seolah-olah kamu sudah menerimanya, tahu kan ayat gitu. Jangan ragu sedikit, ada ayat-ayat aku tadi ambil. Pokoknya teologinya adalah, aku mengalami ini, dia bagikan. Nah oleh si ibu ini diterima letter lah. Oh kalau gitu harus gitu ya. Nah makanya dia lalu minta opel blazer. Tahun kesekian aku gak tahu warnanya. Itu saking stresnya dia membuka bajunya loh sister, waktu itu. Saking stresnya bajunya dibuka begitu. Lah itu kan bapak-bapak dari Komisi Pemuda bergembira kan. Menolong orang yang hampir telanjang itu teriak opel blazer, opel blazer. Kesalahannya di mana, saudara? Ini kita bisa tinjau berbagai macam, tapi satu aja yang saya mau katakan. Dia menyamakan pengalaman A untuk dirinya. Itu. Anda sering stres toh kalau dengar kayak gitu? Karena menyamakan. Indah sih, pengalaman gitu tuh indah. Tapi Tuhan itu bisa bekerja macam-macam gaya untuk menolong kita. Itu. Nah, Anda kalau mau tahu kisah-kisah yang orang berdoa terus pas gitu, pernah dengar cerita kayak gitu? Itu kita jangan menghakimi bohong loh, belum tentu. Kalau bohong nggak bohong mah terserah dia. Tapi ada satu orang yang gara-gara mengalami gitu lalu menciptakan lagu. Anda tahu orangnya? Anda sering nyanyi lagunya? Beneran? Kebangetan. Coba C. Kurang tinggi. E. All the way my Savior leads me. Tahu lagi nih? Oh, coba. 3, 2, 1. Jalan oleh Yesus. Cukup. Cerita di balik lagu itu, ya kalau mau tahu. Fanny Crosby menciptanya. Itu hari itu dia berdoa butuh uang $5. $5 untuk kepentingan tertentu. Nah, saya coba cari di data kepentingannya apa enggak tahu, coba for personal need gitu. Berdoa butuh banget enggak tahu apalah. $5 waktu itu ya gede ya. Aku enggak tahu lah apa, pokoknya di zamannya dia kan sekian puluh tahun belakang itu. Itu dia berdoa minta $5 gitu. Ada orang ketuk pintunya. Hah, salaman. Kasih uang $5. Ceritanya gitu. Anda enggak percaya? Cek aja di internet. Setelah dia kaget, loh, kok bisa? Kok bisa? Lalu musiknya jalan. All the way my Savior leads me. Alala gitu ya. Nah kalau yang gitu-gitu itu asik tuh. Ya kan? Untuk dia asik, untuk Anda stres. Karena ngalaminya belum tentu sama. Toh, Anda kalau mendengar cerita-cerita ada orang sakit, didoakan sembuh. Anda yang doakan mati.
0: Nah, misalnya gitu.
1: Loh, ini Anda perlu tahu, sister. Ini saya mau Anda paham secara teologis, tema Anda gadol gusti. Anda kira kalau gadol gusti terus sama? Enggak. Lihat Sarah, ceritanya Bi, ceritanya dua cerita yang mirip, ketegangan dengan si Agar dan Sarah ini, ya, yang satu dia diminta stay, yang satu dipersilahkan pergi, yang satu dia menjawab lapor ke Tuhan, yang satu Tuhan sudah tahu, lalu meminta dia untuk bangun, berjalan, papa anakmu dan sebagainya. Jadi begini, biarkanlah Tuhan itu mengejutkan kita dalam membimbing kita. Yang penting keterarahan hati Anda pada Allah. Itu dia. Ada orang jenis berserah begini. Setelah semua jalan tidak bisa, baru berserah. Ada jenis orang itu ya. Nyoba-nyoba-nyoba akhirnya ya Tuhan gitu. Ya boleh sih. Baiklah daripada gak berserah. Tetapi kan bisa juga berserah itu adalah sejak awal. Kan bisa. Sejak awal, sebelum semuanya terjadi, Anda sudah berserah. Dan sepanjang jalan lika-liku Anda mengarahkan hati Anda pada Allah. Apapun model keberserahan Anda kepada Tuhan, boleh aja. Yang jangan adalah, yang jangan. Jangan menjadikan Tuhan sebagai tambel butuh. Jangan meniru Sarah yang begitu rupa memfasilitasi Abraham, mungkin mengglorifikasi tubuh Hagar ketika butuh

di janji kita luar biasa. Jika aku sembuh, gitu kan. Tuhan tolonglah aku, gitu. Apakah Anda tetap setia kepadanya di waktu-waktu Anda kuat dan aman? Apakah Anda tetap berserah kepada Allah di waktu Anda merasa bisa mengendalikan semuanya sendiri? Gandul Gusti itu bisa dua. Gandul Gusti setelah sadar bahwa yang lain tak ada, tak bisa. Lebih baik lagi gandul Gusti sejak awal. Apapun itu, jangan menjadikan Allah sebagai budakmu. Allah itu Tuhanmu, kompas batinmu. Kau bukan Sara dan Allah bukan Hagarmu. Ingatlah.

Marilah berdoa. Tuhan, latihlah batin kami beriman kepada-Mu, meletakkan Dikau di hati kami sebagai segalanya, sehingga hidup kami dalam segala peristiwa kiranya menjadi latihan rohani untuk mengalami Tuhan dan menjadi saksi kebaikan Tuhan pada dunia kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan dalam masa studi, dalam berbagai macam peristiwa hidupnya. Berdoa untuk saudara Pradana Sakti, saudari Vina dan Fani, saudari Avila, saudari Fiorenza, Ibu Kristri Imelda dan suami, saudari Ivana, saudari Tesanolika, saudara Jerman, saudara Almendo, saudara Benhur, dan keluarga Mandowen di Papua. Tuhan tolonglah mereka agar mampu gandul Gusti dan memperlakukan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Khusus kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Agustino Edward Rizal yang baru saja Tuhan panggil karena yang bersangkutan menderita kanker, yang berada di Makassar. Istri dan anak-anaknya masih berada di Jogja. Tak terbayang duka mereka. Tuhan tolonglah agar dalam kekalutan semacam ini mereka raah melihat Allah dan kiranya mendapatkan perspektif yang melegakan, menenangkan, dan kiranya mereka boleh mengalami Dikau di padang gurun ini. Kami berdoa untuk Pak Wiji, Bu Widiarsi, Ibu Veronita, istri dari Bapak Arter Talakua, Bapak Hidup Raharjo, Ibu Familia, Bapak Panda Nainggolan, Bapak Rizal Surahmi yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Berkatilah mereka dengan pertolongan Allah lewat obat-obatan, istirahat, cinta kasih keluarga. Kiranya mereka memiliki pengalaman mata terbuka melihat Tuhan. Mereka kiranya juga mengalami syama mendengar Tuhan. Hidupnya kiranya juga mengalami kegembiraan Yitzhak. Berkatilah mereka pun kami semua ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu untuk rencana Pesparawi Nasional. Berkatilah semua kontingen termasuk kontingen DIY agar dapat pelakon terbaik bangsa dan negara kami

kami mohon Tuhan menolong dalam dinamika ini, agar di tengah berbagai macam kompleksitas kehidupan nasional, sosial, ekonomi, ideologis kami, Tuhan boleh kami hadirkan dalam perjuangan dan menghadirkan dirimu bagi kami semua, agar kami menjadi bangsa yang berdinamika dengan baik, dengan damai, dan kiranya keadilan, kebenaran meraja ada dalam realitas kami. Inilah doa kami. Demi Kristus yang melihat, yang mendengar doa kami, yang menyertai kami, yang kepadanya kompas batin kami tertuju, kami berdoa. Amin.

Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberikan persembahan via online QRIS, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberikan persembahan dengan penuh ucap syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari surat Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berikan persembahan terbaik bagi Tuhan.

0: Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Satu minggu sudah kami jalani sejak hari Minggu yang lalu, dan selama satu minggu juga kami sungguh merasakan bagaimana Engkau Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan membantu kami, memelihara hidup kami, dan juga mencukupi semua kebutuhan kami. Kami boleh bersyukur untuk berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan saat ini kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima, berkati apa yang sudah kami kumpulkan sehingga semuanya dapat digunakan untuk mendukung tugas-tugas gereja di tempat ini dan juga menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Ajar sehingga kami boleh selalu memberikan persembahan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, bahkan kami boleh belajar untuk memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
1: Jemaat terkasih Tuhan, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup ini setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Baik berserah sejak awal, tapi juga dalam proses pergumulan itu selalu mengingatkan bahwa jadikanlah Allah sandaran dan pusat hidup, dan mengingatkan kita, gantungkanlah harapan kita di hadapan Allah. Berilah hati dan telinga yang selalu mau mendengar apa didikan yang selalu Allah beri dalam hidup kita.
2: Mari kita pujikan pelengkap kidung jemaat nomor 281, tiap orang harus tahu.

Saudara-saudara, beritahu semua orang siapa Yesus lewat hidup yang beriman kepadanya. Apapun yang terjadi, selalulah mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Tak ada perkara apapun yang lebih besar dari cinta kasihnya. Pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan.

Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.

0: Letra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 21/2026 untuk ibadah pukul 9. Majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai atau dapat datang ke kantor gereja pada jam kerja. Selama ibadah, mohon HP dinonaktifkan. Adapun pokok warta jemaat pada hari ini, ada 5 pokok warta. Yang pertama, persekutuan doa sejemaat akan diadakan besok hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, bertempat di wilayah-wilayah. Mohon kehadiran para warga dalam persekutuan doa tersebut. 2. Majelis gereja telah menerima surat lulusan masuk dari Persekutuan Ekumene Umat Kristen Geraha Primat Tambun Selatan untuk keluarga Bapak Jonathan Indarto, Ibu Janita Jenny Tiwo, Eklesia Juanita Melani Ana, dan Christian Jonathan Mario Ana, bertempat tinggal di Gambiran Umbul Harjo, Yogyakarta, masuk warga wilayah 1. 3. Majelis gereja telah mengirimkan surat lulusan pindah ke GKJ Wates Selatan untuk Saudara Parama Andi Swanudya, warga wilayah 3 yang saat ini bertempat tinggal di Dusun 2 Depok Panjatan Kulon Progo. 4. Diberitahukan bahwa Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho akan mengambil cuti tahunan mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2026. 5. Berita lelayu. Telah dipanggil menghadap Tuhan Bapak Agustinus Sutoyo Gilang Baturetno Banguntapan Bantul, warga wilayah 6, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 17.50 di Rumah Sakit Harjo Lukito. Adapun jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2026 pukul 14 di makam Selo Renggo Gilang Baturetno Banguntapan Bantul. Mohon didoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 6. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, dengan bersatu hati, marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Kita pujikan dengan berdiri. Dipersilakan bangkit berdiri.

0: Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam pengudusan ibadah hari ini. Sungguh pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Ya, kalian akan persiapkan diri dalam aktivitas sekolah minggu. Sebelumnya akan Pak Pendeta berkati bersama. Yo, siapkan posisi tangan bagaimana? Di depan dada. Oke. Ya, terimalah berkatnya. Tuhan sumber berkat kasih dan karunia menganugerahi berkat damai sejahtera sukacita yang tidak berkesudahan kepada kalian semua di dalam Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi.
1: Jemaat yang terkasih, kita semua telah menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga dari Tuhan Yesus. Kita tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat.

0: dalam ibadah kita pada minggu ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup dalam kasih seperti yang disabdakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berdasarkan pada firman itu, mari kita bersama-sama di hadirat Tuhan, kita menyatakan segala kekurangan bahkan dosa-dosa kita untuk hidup dalam pertobatan di hadapannya. Kita masuk dalam keheningan sejenak dalam doa batin jiwa kita. Mari. Bapa sumber berkat kasih dan karunia, Engkau yang penuh kasih dan kemurahan, setia untuk mendengar seru doa kami dalam batin dan jiwa kami. Ampunilah kami semua ya Tuhan. Belas kasih-Mu kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita, menyesali dosa-dosa kita dengan pujian Kidung Jemaat 27, bait 1, 2, dan 3, meski tak layak diriku.

0: Ya, Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita semua dalam keagungan berkat dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat untuk mendengarkan bagaimana berita anugerah dinyatakan dalam kehidupan kita semua dari kitab Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah tak kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berikut adalah petunjuk hidup baru, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi nasihat petunjuk hidup baru ini adalah menekankan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita amini firman Tuhan ini, kita laksanakan. Amin.
1: Jemaat kami mohon berdiri. Marilah kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan ujian kesanggupan dari PKT 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita pujikan dua kali.

0: Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita bersatu dalam doa persiapan pelayanan firman. Ya Allah, Bapa Surgawi, Engkau yang begitu mengasihi kami semua, di hadapan-Mu kami bersyukur pada minggu pagi ini. Untuk menyatakan rasa syukur itu kami ada dalam persekutuan kebersamaan umat Tuhan yang sungguh berharap oleh karena kasih karunia-Mu kami dimampukan untuk menghayati setiap karya panggilan Tuhan untuk mewujudkan panggilan itu dalam kehidupan kami keseharian. Sebab kami kuat di dalam Engkau, maka firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk dapat kami gunakan sebagai suluh langkah perjalanan kami ke depan. Maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan bacaan dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuan. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit duit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Demikian sekilas bacaan ayat-ayat firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk dilaksanakan dalam kehidupannya. Haleluya, amin.

Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat semuanya. Ya, pelayanan Minggu Pasca Pentakosta ini masih Minggu Pasca Pentakosta. Saya menyodorkan satu tema, yaitu percaya dengan tidak gentar. Percaya dengan tidak gentar. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari itu menelisik dalam kamus etimologi bahasa ini, ada kata gentar. Kata ini sama dengan takut, takut, khawatir, dan yang sejenis. Dalam pendekatan etimologi bahasa ini, saya menggunakan kata gentar atau takut. Apalagi kalau kita pernah menemukan dalam definisi yang termuat dalam ilmu-ilmu umum, yang bukan secara teologis, tapi misalnya dalam ilmu psikologi dan juga dalam mungkin biologi, itu ada juga kata yang paling mendekati dengan kata rasa takut. Ini adalah sebuah pendekatan emosi. Jadi kata takut, gentar itu pendekatan dipahami secara emosi. Nah, karena di dalam emosi, dalam diri manusia itu mengetahui, merasakan apa yang dialami. Tidak hanya manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang lain itu juga bisa ada apa ya, ketakutan. Bisa dapat kita amati itu, setiap makhluk. Nah, ketika menghadapi ancaman mungkin dalam kehidupan makhluk itu, bahkan kita, ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan bahaya, ketika kita itu menghadapi suasana yang tidak aman, emosi kita bergerak, takut, takut, gentar. Itu kalau saya mengkaitkan dengan definisi dalam pengertian ilmu psikologi dan biologi tadi. Nah, ketika manusia atau seseorang mampu untuk menyelidiki dalam kehidupan itu bahwa menjadi manusia itu ternyata tidak mudah juga. Karena Tuhan menganugerahi apa yang disebut dengan emosi tadi, sebuah perasaan tadi. Saat ketika orang itu menghadapi ketakutan, mungkin gambarannya saja takut ditolak. Ya, takut ditolak, entah itu orang yang sedang jatuh cinta, orang yang mencintai orang lain, takut ditolak. Takut ditolak dalam kehadirannya di tengah keluarga, karena ketidakpahaman atau tidak sepaham dengan yang lain. Takut di tengah masyarakat karena sindrom minority, menjadi orang yang kecil, kelompok kecil. Ada orang yang mungkin sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, takut kedepannya karena masalah tidak berujung selesai, tidak kunjung selesai. Dan juga bahkan akan berdampak takut pada masa depan, kehidupan mereka. Kalau kita mendaftar tentang
jumlah-jumlah rasa takut itu saya rasa sangat kompleks dalam kehidupan manusia. Kalau pada ibadah minggu ini, saya mengaitnya dengan kata gentar takut. Dalam kehidupan para murid, para rasul, oleh penginjil Matius, di dalam Matius 10, Yesus sedang mempersiapkan murid-murid atau para rasul itu untuk sebuah misi panggilan. Karena dalam panggilan apostolat, pengutusan itu, mereka harus digembleng secara mental, emosinya, supaya tidak takut, tidak gentar. Kenapa itu ditekankan dalam pengajaran Yesus? Agar jangan takut. Alasannya apa? Kita akan kupas bersama. Maka pada slide yang saya persiapkan, paling tidak ada tiga hal yang mendasari. Yang pertama adalah para rasul diajar, dididik, digembleng supaya tidak takut. Dasarnya mereka itu harus memahami identitas dan resikonya. Pertama, karena sudah memiliki identitas dan resiko sebagai utusan Yesus, termuat dalam ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Apa yang dimaksud, Bapak-Ibu Saudara-saudari? Pada bagian pertama ini, para murid, para rasul, itu mesti sadar dan memahami dengan sungguh-sungguh tentang identitasnya. Statusnya itu apa? Yaitu menjadi murid. Ingat, mereka dipanggil untuk menjadi murid oleh Sang Guru. Nah, jika Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya sebagai pengikut Kristus, para murid itu diperlakukan paling tidak sama dengan gurunya. Tidak akan diperlakukan lebih baik daripada gurunya. Maksudnya, kalau Yesus itu sendiri ditolak, harus menderita, jangan terkejut, jangan terkejut menjadi murid kalau mengalami itu, karena gurunya pun diperlakukan seperti itu. Seorang murid tidak akan diperlakukan istimewa, lebih istimewa daripada gurunya. Kalau gurunya ditolak, muridnya ditolak. Nah, pemahaman seperti inilah, kalau Yesus pernah dituduh dalam penolakan mereka, itu sebagai Beelzebul, pimpinan setan. Coba, Yesus pernah dituduh menjadi seorang pemimpin setan, maka murid-muridnya akan diperlakukan seperti Yesus, tidak akan lebih istimewa. Berat kecaman seperti ini.
tuduhan seperti ini. Maka konsekuensi pengikut Yesus sebagai murid dalam identitas itu adalah harus siap sungguh-sungguh ketika dalam perjalanan mengikut Yesus mengalami penganiayaan atau dianiaya. Jangan terkejut jika banyak orang menolak artinya menjadi pengikut Kristus para utusan adalah tidak bebas dari masalah konsekuensi sebagai murid mengikuti jejak sang guru dalam penderitaan. Saudara-saudara, itulah misi yang harus dilakukan oleh para utusan, para rasul, misi yang mengandung sebuah risiko, identitas dan risiko. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya sama, kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya jangan takut, kamu harus sadar identitas, kembali pada diri kita masing-masing. Siapkah kita menjadi murid dalam status identitas kita dalam menanggung risiko itu? Maka menjadi orang percaya itu ya menjadi murid Kristus, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebut saja para pengikut Kristus, pemegang misi tadi, para utusan tadi adalah menghadapi kesulitan, tapi jangan menyerah. Namun tetap setia menjalankan tugas panggilan untuk bersaksi dan melayani dalam bentuk tantangan apapun. Percaya bahwa Tuhan berjalan bersama menyertai kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan. Ojo wedi karo manungsa, wedi marang Gusti Allah. Dalam ayat dikatakan, janganlah kamu takut. Dan ketakutan yang dialami oleh para rasul adalah ketakutan karena orang, karena manusia. Manusia itu hanya dapat membunuh tubuh. Kalau orang itu hanya diancam saja, ya bisa. Tapi kalau sudah tindakan itu yang berat. Ancaman kan belum tindakan reaksi nyata, diancam kok dari jauh dekat, apalagi dengan dunia digital ini melalui alat-alat yang canggih dalam bentuk viral, ancam. Tapi kan itu ancaman. Kalau sudah tindakan nyata konkret, itulah yang berat. Dan mereka itu para musuh yang benci Kristus dan para belah. Tidak hanya ancaman tapi membunuh tubuh, menyakiti, merusak. Tapi pada ayat dikatakan, ya, tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa. Tidak bisa. Dan ini nyatanya para martir itu, para rasul itu ya, mereka terbunuh tubuhnya. Ada yang dibakar di pancung, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Mereka tetap selamat, para martir itu, para utusan itu. Dan orang-orang yang mampu bisa membunuh
tubuh tadi tidak bisa membunuh jiwa. Ya. Itu adalah harus dipandang dalam konteks bahwa semuanya itu adalah dalam garis kewenangan kedaulatan Allah, bukan pada manusia. Artinya walaupun manusia itu punya kemampuan, kekuasaan manusiawi, bisa melenyapkan tubuh, tapi nyawa itu tidak bisa, karena nyawa itu milik Tuhan dalam kedaulatan kewenangan Allah sendiri. Nah, pesan ini disampaikan oleh Yesus bahwa dalam perspektif iman Kristen itu harus dipahami secara radikal, secara menyeluruh, secara sampai akar-akarnya, artinya tentang bagaimana memahami rasa takut, mengapa tidak bergentar, ya karena saya lebih takut pada Tuhan. Jiwa inilah yang menjelasari orang-orang yang berani menderita karena Kristus. Ya. Tidak gentar menghadapi kematian karena mereka itu hanya dapat membunuh. Tubuh tidak bisa membunuh jiwa. Kebenaran ini akan terungkap, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan segala fitnah atau tuduhan, tindakan perilaku yang menghadirkan penderitaan membunuh tubuh tadi, itu akan terkuak. Kebenaran akan terungkap. Akhirnya akan dinyatakan dalam terang Allah bahwa hanya orang-orang yang tidak gentar yang memenangkan akan jiwa mereka itu. Karena Tuhan tahu bahwa rasa takut dalam diri manusia adalah bukan kewajaran, tapi bisa mengalami itu. Saudara-saudara, pada pesan ini kita diajak untuk berani hidup walau tanpa populer. Kadangkala banyak orang ingin menjadi orang yang populer, popularitas. Mengikut Kristus dianggap sebagai orang yang sudah out of date, tidak relevan. Mosok jadi orang Kristen kok menderita kayak sang guru. Mosok menjadi orang Kristen kok harus memikul salib. Itu kan doktrin lama. Ya kalau orang Kristen sekarang ya tanamkan teologi berkat, teologi sukses. Jangan mau menjadi orang Kristen yang sengsara, yang menderita. Oke, setiap orang pun seperti itu ditanya. Kamu jadi orang Kristen, apa? Ingin sukses. Sedangkan Alkitab banyak mengatakan mengikut Kristus adalah dalam penderitaan. Saya tidak menolak tentang penanaman doktrin teologi keberkahan, sukses, teologi kemakmuran. Tapi saya hayati itu sebagai sebuah konsekuensi iman. Kalau saya hidup, iman saya teguh, saya kuat, dan Tuhan menambahkan berkat-berkat secara materi dunia ini, itu konsekuensi iman. Dan itu kedaulatan kehendak Allah sendiri. Tapi kalau saya iman saya tipis, saya hidup menderita, jangan katakan karena imannya lemah, tidak diberkati, tidak tercukupi, tidak juga. Kalau saya meyakini iman itu adalah terletak dalam Matius 6 ayat 33-34, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada.
Kehendak Allah apa? Kita cari. Ketaatan iman kita akan mengalirlah, akan ditambahkan kepadamu segala berkat kecukupan untuk hidupmu selama di dunia ini. Bahkan akan hidup berkelimpahan sampai kesudahan. Tapi banyak orang yang tidak mau mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada dosa. Karena ingin populer, karena ingin sukses, karena ingin berhasil, apapun ditempuh, meskipun melanggar asas-asas kebenaran firman Tuhan. Jangan takut menjadi orang yang tidak populer karena iman. Jadilah orang yang bersaja, biasa-biasa saja, tapi menghayati berkat Tuhan yang luar biasa itu. Menilai seseorang lebih mudah. Banyak penilaian-penilaian seseorang kepada kita dan kita kepada orang lain. Kita tidak usah takut. Orang mau menilai hidup saya itu bagaimana itu. Kita itu bagaimana. Silakan, itu penilaian kok. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Maka ada poin yang ketiga, Tuhan yang tahu. Bukan penilaian orang lain dalam hidup. Kepada hidup kita, tapi Tuhan yang menilai. Kita perhatikan yang ketiga. Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Ayatnya adalah, bukankah burung pipit dijual oleh, ya dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Kita perhatikan dengan cermat. Bagian ketiga ini adalah, tadi saya katakan, jangan takut menghadapi penilaian manusia orang lain, karena Tuhanlah yang menilai kita. Tuhan tahu, dan ayat ini menjadi penghibur saya secara khusus. Tuhan Yesus memakai ilustrasi yang sangat menyayat dalam hati saya. Burung pipit, maka ada nyanyian, burung pipit yang kecil. Ada burung pipit. Dalam bahasa aslinya adalah, ada kata sparrow. Ya, sparrow. Bahasa Yunani. Dan burung pipit itu adalah makanan orang miskin yang paling murah harganya, yaitu dua ekor hanya seduit. Pada waktu itu dikonsumsi, dimakan orang-orang miskin, katakan hanya sekecil itu, dua ekor seduit, sangat murah. Walaupun itu dimakan orang miskin, orang yang tidak punya, yang sangat murah harganya, tapi burung ini, meskipun tidak ada nilainya, hampir tidak ada nilainya, dipakai oleh Tuhan Yesus, dipakai oleh Allah. Bahwa kejatuhannya satu ekor pun berada di dalam kewenangan, di dalam radar, saya katakan, perhatian Allah. Itu yang penting. Jadi sangat diperhatikan oleh Tuhan, ya, dalam pemeliharaan Tuhan itu burung pipit yang kecil, yang menjadi konsumsi orang miskin, yang tidak berharga nilainya.
diperhatikan oleh Allah. Yang kedua adalah ilustrasi tentang rambut. Rambut kita. Maaf Bapak Ibu yang rambutnya sudah mulai susut seperti saya, sudah mulai botak. Tapi itu tidak ada kendala, tidak ada masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, dan kamu rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Artinya, kalau dikatakan rambut kepalamu pun hitung oleh Tuhan. Tuhan tidak mengatakan, Yesus tidak mengatakan bahwa rambut yang terhitung tadi adalah Tuhan tahu jumlah rambut kita. Yesus tidak mengatakan Tuhan tahu jumlah rambut kita. Tapi Tuhan katakan rambutnya pun terhitung. Nah berapa jumlahnya? Ya tidak tahu, Tuhan tidak mengatakan rambutmu jumlahnya sejumlah ini kok, berapa ratus, berapa ribu, tidak. Tapi Tuhan katakan rambutnya pun terhitung. Tidak menunjuk pada nominal angka berapa. Belai. Ini menarik saya renungkan. Oh berarti ya, dari anak kecil, baby, remaja, tua itu rambutnya variasi. Ada yang sedikit baru tumbuh, ada yang sudah tumbuh besar, ya, banyak, lebat, ada yang semula mulai rontok, ya, nanti gundul lagi. Tidak disebut pada jumlahmu headbut, jumlah rambutmu ini, tidak. Saya akan protes, apa ya benar tak hitung lagi, karena angka, tapi rambutnya pun terhitung. Nah berapa yang tahu adalah Tuhan jumlahnya. Ini mengajak saya untuk Tuhan begitu detailnya, Tuhan begitu tahunya, begitu paham. Rambutnya pun terhitung, tidak menunjuk pada jumlah rambutmu. Sebegitulah Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menilai bahwa hidup kita itu adalah dalam pemeliharaan Tuhan, ya, hidup kita dalam tangan Tuhan, ya, betapa kita berharga di mata Tuhan, ya, yang memegang kendali kehidupan kita, supaya kita tidak takut. Saudara-saudara, beriman dengan tidak gentar bukan berarti kita itu menjadi orang yang hebat, yang super, yang tidak bisa merasa cemas. Bisa? Wajar, tapi bukan kewajaran. Kalau itu wajar, bisa manusia mengalami semuanya, dari anak kecil sampai orang. Tapi kewajaran itu dianggap sebagai yang biasa. Akhirnya didiamkan dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin itu. Dan kita harus memahami, mengarahkan pandangan kita bahwa di dalam Tuhan, mari kita membesarkan kuasa Allah yang memelihara kita, ketimbang kita itu membesarkan masalah kita. Mari kita agungkan, membesarkan kuasa pemeliharaan Allah yang nyata daripada kita membesarkan masalah kita. Daripada menghitung setiap permasalahan membawa ketakutan hidup ini, kita lihat Allah yang kita agungkan, kita besarkan, yang tidak mendekatkan kita, yang seperti dalam kiasan burung pipit yang kecil dipelihara, tidak tiga dia jatuh, tapi dalam kemenangan Allah.

Ini menjadi inspirasi untuk kita untuk dapat memahami ayat-ayat firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam suasana hening.

Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita berdoa dalam doa syafaat. Sungguh kasih setiamu Bapa yang tiada berkeputusan, yang selalu pagi setiap hari dan selalu baru kami rasakan. Sebuah nasihat yang boleh kami camkan, kami rasakan dan kami hayati, begitu dalam perhatian, dalam kedaulatan-Mu yang memelihara hidup kami, yang sungguh Bapa mengetahui keberadaan kami semua sebagai orang-orang yang memiliki identitas murid-murid Kristus, yang diperlakukan tidak lebih istimewa dari Sang Guru, tapi mampu untuk meradani penderitaan Sang Guru. Ajar kami untuk selalu mengikuti jejak-jejak Sang Guru itu, Juru Selamat kami, dengan iman yang teguh di tengah situasi penderitaan, konsekuensi mengikut akan Engkau. Kami juga diajar untuk mampu mengagungkan kemuliaan nama Bapa yang selalu memberkati kami dengan segala limpahan berkat. Daripada kami harus menghitung setiap pergumulan, permasalahan, kesulitan hidup ini, ajar kami untuk bersyukur dari hal yang kami temukan dalam hidup ini, di tengah suka maupun dalam kedukaan. Maka ajar Tuhan setiap kami jemaat Tuhan ini untuk selalu hidup dalam firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan inspirasi hidup kami, menjalani hidup yang penuh makna di hadapan-Mu, menjadi orang-orang yang merasakan kasih Tuhan dan juga mampu untuk mengasihi sesama di tengah pergaulan hidup kami. Ajar kami menjadi orang yang tekun berbakti, beribadah kepada-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar mampu untuk mengantisipasi setiap ancaman godaan dunia ini dengan iman yang kuat dan teguh. Tuhan melengkapi staf pelayan gerejawi di GKJ Kota Gede ini, juga Tuhan yang melengkapi setiap saudara-saudara kami yang setia untuk ambil bagian melayani di gereja, siapapun mereka dan apapun yang menjadi tugas panggilan dalam kesempatan melayani, diberkati semuanya agar menjadi sarana sumbangsih pembangunan kehidupan gereja di GKJ Kota Gede yang sudah 59 tahun ini berada, dan menapaki hari-hari ke depan dalam terang Tuhan. Kami doakan yang menderita sakit, Tuhan serta dengan mereka menguatkan, meneguhkan, memberikan berkat, kekuatan dan kesembuhan itu. Dan semuanya biarlah kami letakkan dalam kewenangan dan kuasa Allah yang punya hidup dan kematian. Kepada-Mu Tuhan kami doakan untuk saudara kami, Ibu Yopi Subriantini, Bapak Jananto, Bapak Mujiono, Ibu Ndari, Ibu Hernowo Marsino, Ibu Nani Amarwati, Ibu Dwi Handayani, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Itulah saudara-saudara yang kami sebut, kepada Tuhan kami permohon berkat. Secara khusus kami doakan untuk keluarga yang ditinggal oleh Bapak Sutoyo, karena Pak Sutoyo dalam kehendak-Mu Kau panggil, dan Tuhan berkati keluarga dengan berkat kekuatan dan penghiburan. Terima kasih kami serahkan kehidupan anak-anak, cucu, generasi penerus dalam studi, dalam pekerjaannya, dalam menggapai masa depan di tengah kehidupan keluarga yang baru dan yang lama, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menanggapi panggilan Tuhan dalam setiaan selama-lamanya dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan juga mendoakan untuk GKJ

hafalan. Pada tanggal 29 Juni ini akan menyelenggarakan ibadah emeritasi Pendeta Juniawan Santoso. Kiranya dapat dipersiapkan dan berlangsung ibadah emeritasi itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami selalu kami bawa dalam doa kami, dikuatkan dalam menanggung setiap hal yang menjadi tanggungan penderitaan bersama. Namun di balik itu Tuhan tidak menegakkan ada berkat tersendiri yang tidak dapat kami telusuri satu persatu. Karena kekuatan yang datang dari Tuhan akan menghalau setiap pergumulan hidup yang ada di tengah penderitaan masyarakat ini secara universal. Berkati para pemimpin negeri yang terus mempunyai tanggung jawab berkesinambungan di dalam tampuk kepemimpinan mereka. Inilah doa kami, permohonan kami kepada-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya hidup kami dalam kuasa tangan dan kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami semua dan mengampuni dosa-dosa kami semua yang telah mengajar dalam doa ke Bapa kami demikian.

Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan dari Yunus 2 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memuji kidung, kita akan memuji PKJ 209 bait yang pertama dan yang ketiga, kasih setiamu.

Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan di hadapan Tuhan dengan ungkapan syukur kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Pada saat ini, dengan sukacita, kami membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini sebagai tanda syukur dan kasih kami kepada-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan pelayanan di gereja-Mu, GKC Kota Gede, dan pakailah gereja ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon berkat juga Tuhan untuk setiap jemaat yang memberikan dengan sukacita dan ketulusan hati, agar mereka semakin diberkati dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Berkati juga Tuhan bagi saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami naikkan doa ungkapan syukur kami ini. Amin.

0: Jemaat kami mohon berdiri. Mari kita nyatakan iman kita dalam pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Ya, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita semuanya berada. Dan saya akan menyatakan berkat Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Terimalah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.

0: Sedang duduk untuk doa pribadi.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: kanan dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini bu, tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti kebaktian di GKJ Wiro Brajan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Wiro Brajan? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Berikut akan kami bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 21 Juni 2026 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur HUT Pepantan Gedhong Kiwa. Ibadah syukur HUT Pepantan Gedhong Kiwa ke-40 akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 5 sore di Pepantan Gedhong Kiwa yang dilayani oleh Pendeta Yosef Kresetyo Nugroho, dan dalam ibadah ini akan ada satu amplop persembahan ucap syukur HUT. Setelah ibadah akan diadakan ramah tamah dan perjamuan kasih. Jemaat dimohon hadir di dalam kebaktian ini. 2.

Tugas keluar pendeta. Pendeta Nanda Natalia Nugrahani selaku tenaga gereja dan pendeta jemaat melaksanakan tugas keluar pada hari Senin sampai Selasa tanggal 22 sampai 30 Juni 2026 untuk mengikuti Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Mohon menjadi perhatian segenap jemaat. 3. PD Rabu Pagi. Persekutuan Doa Rabu Pagi akan diadakan besok pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 5 pagi di GKJ Wirobrajan, dengan pembawa firman Bapak Murdiono, petugas doa Ibu Tini dan Ibu Kristina Kristiana Yusuf. Dimohon kehadiran segenap jemaat dalam persekutuan tersebut. 4. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan akan diadakan pada besok hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10 atau setelah kebaktian pagi di ruang kesehatan GKJ Wirobrajan. Jemaat yang akan memeriksakan kesehatannya dapat hadir dalam acara tersebut. 5. Kebaktian ekspresif. Kebaktian ekspresif

Dewiro Brajan yang akan dilayani oleh tim musik Komisi Remaja. Dimohon kehadiran segenap jemaat dalam kebaktian tersebut. 6. Pembekalan pemimpin PAPD bulan Juli 2026. Pembekalan pemimpin PAPD wilayah yang akan bertugas di bulan Juli akan diadakan pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 6 sore di GKJ Wirabrajan. Diharapkan kehadiran petugas PAPD bulan Juli dari wilayah 1 sampai 10, majelis wilayah, dan segenap jemaat. 7. Perubahan APBG Gereja 2026. Berkenaan dengan evaluasi dan rencana perubahan APBG 2026, maka komisi dan bebadan yang akan mengajukan usulan perubahan anggaran dapat mengisi formulir perubahan anggaran dan mengumpulkannya paling lambat besok hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, melalui kantor gereja atau komisi keuangan. Mohon menjadi perhatian dan kerjasama dari segenap komisi dan bebadan. 8. Rapat Komisi Keuangan. Komisi Keuangan akan mengadakan rapat besok pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026, pukul 9 di Konsistori GKJ Wirabrajan dengan agenda pembahasan perubahan APBG 2026. Mohon menjadi perhatian segenap komisi dan bebadan. 9. Pendadaran Perjamuan Kudus. Pendadaran Perjamuan Kudus akan diadakan besok pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli pukul 6 sore di GKJ Wirabrajan dengan petugas majelis dari wilayah 5 Yerusalem, wilayah 6 Efesus, dan wilayah 7 Korintus. Jemaat yang belum mengikuti pendadaran di wilayah dapat hadir dalam pendadaran tersebut. 10. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan besok pada pertama, Minggu tanggal 5 Juli 2026 di GKJ Wirabrajan dengan bahasa Indonesia pukul 8.30 dan pukul 6 sore bersamaan dengan perjamuan kasih anak dan remaja. Yang kedua, Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 6.30 di Pepatan Gedong Kiwo dengan bahasa Indonesia. Jemaat yang sudah diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dimohon mempersiapkan diri. 11. Aplikasi pemasaran UMKM. Menindaklanjuti hasil sosialisasi aplikasi pemasaran UMKM yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, maka aplikasi tersebut sudah dapat diakses melalui website GKJ Wirabrajan. Bagi jemaat yang akan menghendaki produk dan jasanya dicantumkan dapat melalui aplikasi tersebut dan mendaftarkan melalui website tersebut. Jemaat yang mengalami kendala dalam pendaftaran akan dibantu oleh admin yang bertugas dengan datang ke kantor gereja pada hari Jumat pukul 9 sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yeshiel dengan nomor telepon 0882-4544-8267. 12. Latihan tari. Latihan tari akan diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 17 sampai pukul 19 di GKJ Wirabrajan. Latihan ini terbuka bagi jemaat usia SD hingga adiyuswa. Jemaat yang akan mengikuti latihan tari dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Rea dan Saudari Angel serta Ibu Siwi. Kelas katekisasi. Akan dibuka kelas katekisasi baru untuk tahun anggaran 2026 angkatan kedua dengan pilihan A. Setiap hari Senin pukul 18 di GKJ Wirabrajan dengan pengajar Pendeta Yosef Kresetyo Nugroho dan Pendeta Nanda Natalia Nugrahani
yang akan dimulai besok pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2026. Yang kedua, setiap hari Jumat pukul 6 sore di GKJ Wirabrajan dengan pengajar Penetua Rusdiana yang akan dimulai besok pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Adapun persyaratan untuk mengikuti kelas katekisasi, yang pertama, berusia sekurang-kurangnya 15 tahun atau berusia 16 tahun pada bulan Desember 2026. Dua, bagi jemaat GKJ Wirabrajan diwajibkan mengisi formulir permohonan kelas katekisasi yang ditandatangani oleh calon katekisan, orang tua wali, dan majelis wilayah. Tiga, bagi jemaat di luar GKJ Wirabrajan disertai surat pengantar permohonan pelayanan kelas katekisasi dari gereja asal. 4. Baik formulir maupun surat pengantar dari gereja asal diserahkan ke GKJ Wirabrajan paling lambat hari Senin tanggal 5 Juli 2026. Dan yang terakhir, peserta susulan terakhir bergabung pada bulan Juli 2026. Selebihnya, bila ada calon peserta akan diikutkan pada kelas katekisasi dari angkatan selanjutnya, yaitu Februari sampai Juni. 14. Penerimaan peserta didik baru, TK, SD, dan SMP Bobri Wirabrajan. TK, SD, dan SMP Bobri Wirabrajan membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 bagi jemaat yang berkenan mendaftarkan putra-putrinya di TK, SD, dan SMP Bobri Wirabrajan. Persyaratan pendaftaran dan informasi dapat menghubungi untuk TK Ibu Supartinah, SD Ibu Oktavia, dan SMP Bapak Wildan. Demikian Bapak Ibu Warta Jemaat pada hari ini. Untuk pembawa firman hari ini adalah Pendeta Nanda Natalia. Untuk petugas organis Saudara Randy dengan PMJ Bapak Nur Haryanto dan Saudari Helen. Untuk multimedia Saudara Danur dan kawan-kawan. Demikian, selamat pagi dan selamat beribadah.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang di dalam gedung gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Brobrajan. Selamat pagi, Shalom. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Brobrajan pada hari Minggu ketiga, 21 Juni 2026. Saat ini kita akan mengumpulkan satu tema, percaya dengan tidak gentar. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati kita memasuki hadirat Allah. Kita hening sejenak. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam iman serta menjadi saksi kasih-Nya melalui pelayanan. Dengan hati yang penuh syukur atas karya Tuhan di tengah gereja dan dunia, marilah kita beribadah dengan sukacita dan menaikkan satu pujian kepada-Nya. Kitung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Silakan duduk kembali, mari anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke dalam, kita akan menerima berkat Tuhan.

Bapak Ibu kok kayaknya anak-anak lemes banget ya? Kira-kira kenapa ini pada lemas? Ngantuk. Wah, tadi kayaknya dipaksa bangun pagi. Sudah sarapan kan? Belum. Berarti habis ini jajan. Minta apa? Minta mixue? Gak boleh. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aduh, Bu Nanda sedih karena pada gak semangat. Sekali lagi deh yang lebih semangat, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Mari Bapak Ibu kita hantar anak-anak kita di dalam doa sebelum mereka akan pergi ke kelas sekolah minggu dan kelas remaja. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang begitu Engkau kasihi dan cintai, yang sesaat lagi akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu dan juga persekutuan remaja. Berkatilah mereka Tuhan, agar setiap pujian boleh mengharumkan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang akan bersama mereka dengarkan boleh menjadi terang dan teladan di dalam iman bagi mereka. Kami juga mendoakan bagi guru, bagi pendamping, yang pada saat ini boleh Engkau percaya untuk melayani, kiranya hikmat Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami ingin serahkan anak-anak kami di dalam kasih Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua akan bersama-sama belajar di dalam tema Percaya dengan Tidak Gentar. Firman Tuhan pada Matius 10 ayat 27 berbicara demikian. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi percaya adalah sebuah proses. Demikian pula memelihara kepercayaan kepada Tuhan juga membutuhkan kesetiaan dan keteguhan hati. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, Tuhan memanggil kita untuk tetap berpegang kepadanya dan mewujudkan iman melalui kesaksian serta pelayanan kita. Bersama kita memuji nama Tuhan tetap setia.

Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Percayalah, Allah yang penuh kasih setia senantiasa membuka tangannya untuk menerima dan mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami masih sering gagal hidup menurut kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Perbarulilah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama kita akan ungkapkan penyesalan kita melalui nyanyikan lagi tung baru 10. Kita nyanyikan bait kedua dan ketiga.

0: dimohon untuk berdiri.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah kita pada saat ini, karena bagi setiap kita yang datang dengan percaya dan penyesalan hati yang sungguh akan dosa-dosa kita, Tuhan menganugerahkan berita anugerah pengampunan, dan bersama kita dengar di dalam Yosua 1 ayat 9 yang demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada
1: Ku ada.

Mari kita berdoa. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih untuk mengasihi kami dan mencintai kami, bahkan ketika hidup kami seringkali gagal untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami masih sering gagal untuk menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapa, di tengah rasa syukur kami atas anugerah-Mu yang begitu besar, atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kami datang, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu untuk kembali belajar mendengar sapaan firman Tuhan. Maka hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, supaya firman yang akan bersama kami dengarkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati dan pikiran kami, hingga akhirnya Engkau sendiri jugalah yang akan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu semua mau untuk mendengarkan, mau untuk belajar, dan siap untuk diubahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39.

seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.

Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah Jawa, ono rego, ono rupo. Ada harga, ada rupa. Bapak, Ibu, biasanya kita menggunakan istilah ada rupa, ada harga, atau ono rego, ono rupo, ketika kita berbicara tentang barang, jasa, atau makanan. Jadi sebuah hal yang sangat wajar, ketika makanan itu enak, harga yang dibayar biasanya jauh lebih mahal. Tapi pada realitanya apa, Bapak Ibu? Kita lebih suka apa? Sing murah, sing enak, sing akeh. In this economy masih bisa masuk akal nggak, Bapak Ibu? Di ekonomi sekarang ketika dolar, harga rupiah semakin turun, dolar semakin naik, apakah masih sesuai, Bapak Ibu? Enggak, zaman sekarang kalau mau makanan yang enak berarti harus rela membayar harga yang mahal. Begitu pula dengan barang-barang yang kita pakai, Bapak Ibu. Sepatu harga 50.000 dengan sepatu harga 200.000, kualitasnya sama apa beda? Beda. Meskipun fungsinya sama, dipakai untuk berjalan, dipakai untuk melindungi kaki, tapi tentu kualitasnya berbeda. Ada harga, ada rupa. Ada kualitas yang harus kita bayar dengan harga yang setimpal dan sesuai. Sekali lagi, besar harga yang dikeluarkan, kalau semakin banyak, biasanya kualitas yang didapat juga semakin bagus. Untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, seringkali ada harga yang harus dibayar. Ternyata, Bapak Ibu, prinsip ada harga, ada rupa, tidak hanya berlaku di dalam dunia konsumsi, entah barang, entah jasa, entah makanan, tetapi ternyata di dalam kehidupan kita, prinsip itu pun juga berlaku. Banyak hal yang berharga, banyak hal yang bernilai, tidak diperoleh secara instan. Contohnya apa? Contohnya prestasi, Bapak Ibu. Untuk memiliki prestasi, kita punya pendidikan yang baik, nilainya bagus, tentu harus membutuhkan kerja keras. Lalu apalagi? Keberhasilan harus diawali dengan ketekunan. Termasuk hubungan yang baik, hubungan yang setia, juga memerlukan adanya sebuah komitmen. Jadi selalu ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang bernilai. Termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan iman kita, ternyata juga ada harga yang harus dibayar. Mengikut Kristus ternyata bukanlah hal yang selalu mudah, bukan hal yang selalu nyaman. Bahkan dikatakan toh, Bapak Ibu, mengikut Kristus berarti mengikut salib. Ketika mengikut Kristus berarti ada sebuah kuk yang harus kita tanggung. Ada kesetiaan, ada pengorbanan, ada keberanian, bahkan terkadang ada penolakan yang harus kita hadapi. Dan kita tahu, akhir-akhir ini penolakan itu semakin kita rasakan. Belum lama GMS Bantul, dan bahkan menerpa salah satu gereja GKJ di Solo, di Nusuan Solo pun juga mengalami demikian. Itu adalah sebuah realita. Ternyata informasi mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar dari dulu sampai sekarang ternyata tidak berubah, tetap sama. Dan dalam Matius 10, Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini, Yesus berbicara secara terbuka kepada para muridnya mengenai sebuah kenyataan. Ketika kamu mengikut aku, maka ada sebuah konsekuensi yang harus kamu hadapi dan harus kamu tanggung. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Yesus sendiri
tidak menjanjikan hidup yang selalu nyaman atau bebas dari masalah. Sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus akan mengalami persoalan, akan mengalami tantangan, akan mengalami penderitaan. Dan itu konsekuensi yang masih sama, yang berlaku bagi kita semua saat ini. Karena itu Bapak Ibu, di ayat berapa tadi saya lupa, dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Gurunya siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami kesengsaraan. Yesus mengalami penderitaan. Dan statusnya kita tidak lebih daripada guru kita. Lawang Yesus saja menerima penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Maka secara otomatis penderitaan itu pun mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi konsekuensi kita ketika mengikut Yesus. Masa iya Yesusnya disalib kita nyaman-nyaman saja? Dikatakan di Alkitab bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Maka kita sebagai murid-murid Yesus pada saat ini juga harus siap menerima konsekuensi yang sama. Mengikut Kristus artinya ada harga yang siap kita bayar. Ada kalanya kita harus berbeda dengan arus dunia. Ada saatnya kita harus mempertahankan kebenaran meskipun kita mendapatkan penolakan. Bahkan terkadang kita harus rela kehilangan kenyamanan agar kita tetap setia kepada Tuhan. Tetapi menariknya, di tengah peringatan, di tengah konsekuensi yang harus ditanggung, ada berita sukacita Bapak Ibu yang kita terima, bahwa Yesus berulang kali berkata, jangan takut. Artinya, memang ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Tuhan. Tetapi seharusnya, itu tidak menjadikan kita gentar. Kenapa? Karena hidup berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa burung pipit yang kecil, burung gereja yang tidak berharga pun tidak luput dari perhatian Tuhan.

jelas. Burung pipit kecil tidak berharga, terbang bebas, dipelihara oleh Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan, kita jauh lebih berharga Bapak Ibu daripada burung pipit. Kita jauh lebih berharga. Maka ketika pada saat ini kita memang menanggung konsekuensi ketika kita mengikut Kristus, pesan Tuhan, jangan takut. Karena burung pipit yang tidak berharga tetap dipelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, berharga di mata Tuhan, tentu pasti mendapatkan pemeliharaan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki sebuah iman yang berani, berkata dengan lantang dan percaya.

Bapak Ibu sungguh mau mengikut Tuhan? Tahu konsekuensinya Bapak Ibu? Siap menghadapi konsekuensi itu? Siap. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Siapa di antara kita yang gak pernah sulit? Siapa di antara kita yang gak pernah punya masalah? Tetapi di tengah kesulitan, Tuhan menjanjikan kita adanya sebuah pemeliharaan. Dan hari ini Bapak Ibu, kita semua akan bersama-sama bersuka cita karena kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang akan membaptiskan anaknya. Bahkan hari ini kita juga akan menyaksikan anak-anak Tuhan yang akan menerima baptisan secara dewasa. Dan terlebih dari itu, kita juga akan menyaksikan anak-anak kita yang sudah dibaptis, yang hari ini secara dewasa mengaku percaya, mengaku mengikut Kristus secara dewasa. Anak-anak deg-degan, teman-teman kelas katekisasi, oh deg-degan, siap menerima konsekuensi. Mau CD ini loh, siap. Siap tapi sambil. Hari ini diingatkan teman-teman termasuk orang tua yang akan membaptiskan anaknya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus berarti siap mengambil komitmen, siap mengambil konsekuensi. Tapi janganlah gentar, tetaplah percaya, tetaplah setia, dan berani hidup sebagai murid Kristus. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menyertai dan memelihara kehidupan kita semua.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian Minggu 5 dan 12 Juli 2026, kita semua akan menerima panggilan untuk mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan sakramen dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang terkasih, maka dari itu, sebelum di tanggal 5 dan 12 Juli, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, marilah saat ini kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Karena itu, hendaknya segenap jemaat dapat mempersiapkan diri bersama pendadaran di wilayah masing-masing atau dalam persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 18 di GKJ Wiro Brajan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami mengatakan bahwa kami ingin mengikut Kristus sampai selama-lamanya, maka sebenarnya ada harga, ada konsekuensi yang harus kami bayar. Kami diminta untuk tetap setia. Di tengah perjalanan kami, Tuhan, kami menyadari ada berbagai tantangan, ada berbagai pergumulan yang dapat membawa pencobaan kepada kami. Tetapi hari ini Engkau berkata, jangan takut, karena kami manusia jauh lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit Engkau pelihara, kami pun juga Engkau pelihara. Maka mampukan kami untuk boleh menjalani hidup kami, untuk tetap percaya dengan tidak gentar di tengah segala pergumulan yang harus kami jalani dan kami lalui. Kami pun juga mengucap syukur Tuhan

0: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persilakan berdiri. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali.
1: Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Untuk berkat dan kemurahan Tuhan, sungguh kami menghaturkan rasa syukur karena dari kasih dan kemurahan-Mulah kami boleh memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan benar saja ketika kami melihat hidup kami, Engkau senantiasa menghadirkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk karya pemulihan ketika kami sakit. Terima kasih untuk berkat kecukupan ketika kami berkekurangan. Terima kasih untuk berkat sukacita ketika hidup kami terasa hancur, sedih, ataupun bahkan kecewa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami dan semakin menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kasih dan kemurahan Tuhan. Maka Bapa, di dalam sebuah iman bahwa Engkau adalah sumber dari kehidupan kami, izinkanlah pada saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, membawa doa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini bergumul melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya dan yakin bahwa karya Tuhan berupa berkat kesembuhan akan Engkau nyatakan. Kami pun juga mendoakan bagi orang tua kami yang sudah masuk di dalam usia lanjut. Tuhan, di tengah segala kelemahan tubuhnya, kami ingin menyerahkan kehidupan orang tua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan pun akan menyatakan berkat-Mu yang akan senantiasa menguatkan dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Bagi anak-anak kami yang saat ini masih berjuang di dalam dunia pendidikan, tolonglah mereka ketika mereka harus menyelesaikan tugas pendidikannya. Bantulah mereka untuk boleh menyelesaikannya sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin terdidik dengan nilai-nilai yang baik dan semua itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami pun mendoakan bagi anak-anak kami yang masih bergumul mencari pasangan hidup ataupun pekerjaan. Bapa, di masa-masa pencarian ini, di tengah kondisi yang tidak mudah ini, kiranya Tuhan tuntun mereka, Tuhan tolong mereka agar di waktu yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan telah persiapkan, anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talentanya, begitupun juga dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun mendoakan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Engkau mengerti Bapa, setiap gumul juang hidup kami, maka tolonglah kami untuk boleh melewati gumul juang itu dengan boleh merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kini kami ingin menyerahkan kehidupan persekutuan kami, kehidupan jemaat kami GKJ Wirobrajan Pepantan Gedong Kiwo ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan pertumbuhan iman kami, persekutuan yang kami bangun agar

sungguh kami boleh semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami. Kami boleh saling mengasihi dan membagikan kasih itu melalui karya pelayanan yang kami lakukan. Berkatilah pendeta, majelis, komisi, tenaga gereja dan koster. Biarkanlah mereka boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab pelayanannya dengan baik dan boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk semakin membawa kami jemaat GKJ Wirabrajan menjadi jemaat yang semakin baik, yang semakin bertumbuh dan yang semakin mengasihi Tuhan. Kami mendoakan juga bagi sekolah kami TK, SD Bobkri dan SMP Bobkri Wirabrajan. Berkatilah Bapa di dalam masa-masa pencarian siswa. Tuhan tolong bantu kami agar boleh mendapatkan banyak siswa dan semakin banyak masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya untuk boleh kami didik. Berkatilah setiap guru, staf karyawan yang melayani dan biarlah sekolah kami boleh menjadi ladang bagi pelayanan kami dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kini kami mendoakan bangsa dan negara kami di tengah kondisi bangsa kami yang tidak baik-baik saja, di tengah banyaknya keputusan-keputusan yang membuat rakyat kecewa, tolong Tuhan bantulah para pemimpin kami untuk boleh memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membenahi semuanya dan boleh membawa pemulihan yang baik bagi kondisi bangsa dan negara kami. Dan tolonglah kami ketika pada saat ini banyak di antara kami masyarakat yang kecewa akan pemerintahan, ketika kami menyuarakan pendapat, ketika kami menyuarakan kebenaran, biarlah Bapa kami pun juga boleh menyampaikannya dengan cara yang baik, cara yang boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya kondisi bangsa dan negara kami boleh semakin baik dan boleh semakin pulih. Pada akhirnya kami ingin serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi para pengikut Kristus yang tetap setia dengan tidak gentar di tengah kondisi hidup yang seringkali membuat kami takut. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh menjalankan kehidupan kami dengan baik. Kami percaya bahwa kasih Tuhan menuntun dan mengiring langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan, satu, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Tiga, dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan pada saat ini, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidik anaknya, agar sesudah dewasa, anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara-saudara yang membaptiskan anak dipersilahkan berdiri, yaitu saudara Krido Bramantio dan Ibu Natasha Primatiasari. Yang kedua, Ibu Bekti Dwi Pratiwi.

0: supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara-saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak-anak saudara agar ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percayanya, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? 2. Apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak-anak saudara yang saudara hari ini baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Krido Bramantio dan Ibu Natasha?
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Terima kasih. Lalu bagaimana jawab Ibu Bekti Dwi Pratiwi?
2: Ya, dengan segenap hati.
0: Terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu, juga akan ada saudara-saudara yang akan dibaptis secara dewasa, yaitu Saudara Tias Darmawan Sasongko. Putra dari Bapak R. Sumadi Teguh Sasongko dan Ibu Sri Ekowati. Lalu 2, Saudara Joel Leonard Susanto, putra Bapak Radik Nugroho dan Ibu Tri Nur Hastin. Yang 3, Bapak R. Budi Wibowo.

0: agar jelas bahwa saudara-saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Satu, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab saudara Tias Darmawan Sasongko?
1: Ya, saya bersedia.
0: Bagaimana jawab saudara Joel Leonard Susanto?
2: Ya, saya bersedia.
0: Terima kasih. Bagaimana jawab Bapak R. Budi Wibowo?
3: Ya, saya bersedia dengan segenap hati.
0: Terima kasih.

Lokasora manasai, kamu saya baptis dalam nama Allah, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Janatra bumi, saya kamu baptis dalam nama Allah, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Saudara Tias dan Mawan Sasongko, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Joel Leonard Susanto, kamu saya baptis dalam nama Allah, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa R. Budi Wibowo, saya kamu baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan jengkeng. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan melayangkan berkat bagi anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang pada saat ini menerima sakramen baptis. Dan bersama kita memuji nama Tuhan, pujilah Khalik semesta.

Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah baptisan kudus yang telah diterima oleh anak-anakmu pada saat ini. Melalui baptisan, Engkau meneguhkan janji keselamatanmu dan menerima kami menjadi umat kepunyaanmu. Kami berdoa pada saat ini bagi orang tua yang telah membawa anak-anak mereka menerima tanda baptisan. Berikanlah hikmat, kesetiaan dalam membimbing anak-anak ini bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu, hingga akhirnya ketika dewasa boleh menyatakan iman secara pribadi melalui sidik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang pada saat ini menerima baptisan dewasa. Teguhkan iman mereka agar semakin mengenal Engkau, hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan setia menjadi saksi Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin, memelihara, dan menguatkan setiap perjalanan hidup mereka. Amin. Boleh bangkit berdiri, boleh menghadap jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah anak-anak dan saudara-saudara kita yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah saudara-saudara dan anak-anak kita dan orang tua yang membaptiskan agar mereka semua bertumbuh imannya dalam Tuhan sehingga pada saatnya nanti menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dan dipimpin di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Bisakan duduk kembali, Bapak Ibu? Nanti. Boleh kembali duduk. Oh, Pastor Sek.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dan sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini juga akan ada saudara-saudara yang menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya, dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Saudara Theodorus Narendra Mahatma, putra dari Bapak Rusdiana dan Ibu Endang Nalawati. Untuk orang tua bisa mendampingi di belakang. Yang kedua, Saudari Deuta Aulia Nayano, putri dari Bapak Yosep Budi Rapiadi dan Ibu Noria Budiarti. Untuk orang tua atau pendamping juga bisa maju ke depan. Lalu yang ketiga, Saudara Andreas Jose Saputra, putra dari Bapak Miskino dan Ibu Bernadetta Widyastuti.

Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, Saudari Stefani Miracella Wijaya, putra dari Bapak Nowo Nur Wahyudi dan Ibu Sudaryani. Yang kelima, Saudari Teresia Indah Riantika, putri dari Bapak Riyadi dan Ibu Katrina.

Selanjutnya, Saudari Aurel Asa Arisia, putri dari Bapak Dwi Arianto dan Ibu Kasia. Selanjutnya, Saudara Damar Panuntun Nur Dianto, putra dari Bapak Nur Haryanto dan Ibu Dian. Dan yang terakhir, Saudari Era Magdalena Putri Wicaksono, putri dari Bapak Arif Hadi Wicaksono dan Ibu Indri Bonivita.

0: agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen bersekutu dengan jemaat dan senantiasa meyakini syahadat? Dan yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana? Jawab saudara Theodorus Narendra Mahatma.
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudari Deuta Aulia Nayono.
2: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab Andreas Jose Saputra.
3: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudari Stefani Mirasela Wijaya.
4: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudari Teresia Indah Riantika.
5: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudari Aurel Asa Arisia.
6: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudara Damar Panuntun Nurdianto.
7: Ya, dengan segenap hati.
0: Bagaimana? Jawab saudari Era Magdalena Putri Wijaksono.
8: Ya, dengan segenap hati.
9: Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saat ini Bapak Ibu telah mendengar kesungguhan hati para anak-anak kita untuk mengikut Kristus secara pribadi. Dan bersama kita akan melayankan berkat bagi anak-anak kita. Bersama kita memuji Tuhan, pujilah Khalik semesta.

terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara yang pada saat ini telah menyatakan pengakuan percaya secara dewasa melalui studi. Terima kasih Engkau telah memelihara mereka dalam pertumbuhan iman hingga berani menyatakan kesetiaan mengikut Kristus dan hidup sebagai anggota gereja yang dewasa. Teguhkan agar mereka tetap setia terhadap janji yang telah mereka ucapkan. Berikanlah hikmat dalam setiap mengambil keputusan dan kesetiaan dalam beribadah, mengayat, melayani, dan keberanian menjadi saksi kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk orang tua boleh kembali duduk ke tempat masing-masing. Dan bagi saudara-saudara yang telah sidi boleh bangkit berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu masih berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, inilah saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percaya. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya dan bila diperlukan dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu untuk saudara-saudara yang sudah sidi. Dan mari kita nantikan juga bentuk pelayanan yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman juga boleh duduk kembali.

0: ya.
1: Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian yang akan ditayangkan karena orang yang bersangkutan telah kembali ke Jakarta. Kebetulan salah satu kakak dari saudara kita yang sidi hari ini, bersama kita akan menyaksikan video dari saudara Dorothea.

Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada saat ini nanti ada tiga kantong. Kantong pertama, kantong hijau untuk persembahan mingguan, amplop warna hijau. Kemudian kantong coklat untuk amplop pembangunan warna coklat. Kemudian kantong hitam untuk amplop peduli Popkri, amplop biru. Kemudian sekaligus amplop untuk syukur atas pelaksanaan baptis dan sidi. Jadikan satu dalam kantong hitam. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bersama kita mengiring persembahan dengan mengidungkan kidung jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga, gubri persembahan.

kita bawa di dalam doa persembahan syukur. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan alami hari lepas hari, tak pernah lekang oleh waktu. Dan sungguh boleh kami saksikan itu memberkati kami Tuhan, dan menguatkan kami untuk terus melekat pada Engkau, Sang Sumber Kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk peribadatan yang boleh terjadi saat ini, firman Tuhan yang senantiasa membawa kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuntun kehidupan kami seturut kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dalam melanjutkan hidup pemberian-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami dalam wujud persembahan syukur. Baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan peduli pobre, persembahan ucap syukur atas pelaksanaan baptis dan sidi, persembahan istimewa, persembahan bulanan, dan persembahan apapun yang boleh kami aturkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan dan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami, kiranya Tuhan menuntun, melindungi, menyertai, sehingga api yang boleh kami terima ini tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi boleh terus menyala dalam kehidupan kami, menjadi surat Kristus yang terbuka lebih militan lagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sejati, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selalu.
0: Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ibadah pada saat ini sudah berakhir dan mohon berkenan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku yang tadi menerima pelayanan baptis dewasa, pelayanan baptis anak dan juga pengakuan perkaya untuk berkenan berdiri di depan karena saat ini juga akan diserahkan surat baptis dan surat pengakuan percaya yang sudah disiapkan oleh gereja beserta dengan tanda kasih dari gereja yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta Nanda Natalia Nugrani. Dimulai dari Saudara Tias Darmawan Sasongko, silakan persiapkan diri di paling bawah nih, tidak di altar nanti karena setelah ini akan menerima jabat tangan dari seluruh warga. Kemudian yang kedua, Saudara Joel Leonard Susanto, itu silakan mungkin menghadap ke barat ya, menghadap ke arah jemaat. Kemudian kepada yang terhormat Bapak R. Budi Wibowo, disilakan. Kemudian kepada yang tadi membaptiskan putra-putrinya, ada Mas Bram, Mbak Sasa, silakan mempersiapkan diri. Kemudian Ibu Bekti dan Mas Bumi, disilakan untuk mempersiapkan diri di depan untuk menerima surat baptis. Kemudian kepada saudara-saudara yang tadi sudah mengaku percaya, ada Saudara Theodorus, mohon berkenan orang tua mendampingi. Orang tua mendampingi. Kemudian yang berikut, Deuta Tata Nayano, mohon berkenan Bu Novi, Pak Yosef untuk berkenan mendampingi Ananda Deuta. Kemudian ada Andreas Jose Saputra, Bapak Ibu Meskino, Pak Wit, silakan mendampingi Mas Jose. Kemudian Saudari Stefani Mirasela, mohon berkenan didampingi oleh orang tua. Kemudian Saudari Teresia Indah Riantika, mohon berkenan orang tua memberikan pendampingan. Kemudian yang berikut, anak kita Aurel Asa Arisia, mohon berkenan orang tua memberikan pendampingan. Kemudian yang berikut, Mas Damar Panuntun Nurdianto, mohon Mas Nurdianto impian mendampingi putranya. Dan ini istimewa, Mbak Era Magdalena, ini titipan dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Mohon berkenan Ibu Indri Bonivita dan Bapak Arif Budi Wicaksono mendampingi Mbak Era. Dan saat ini akan diserahkan tanda kasih dari gereja sekaligus surat keterangan baptis dan juga pengakuan percaya yang tadi kepada saudara-saudara kita pelayan itu telah diberikan. Dan sesudah itu Bapak Ibu mohon berkenan, Bapak Ibu nanti ketika hendak keluar dari gedung gereja ini, urut dari selatan dan pintu keluar nanti ada di sisi utara. Karena melalui lintasan itu ada sekedar tanda kasih dari keluarga besar yang hari ini merasa bersyukur, berbahagia karena sudah mendapat pelayanan baptis dewasa, baptis anak dan pelayanan pengakuan percaya. Silakan untuk segera menempatkan diri. Sekali lagi mohon berkenan nanti lewatnya pintu utara untuk menerima sekedar tanda kasih dari keluarga besar yang hari ini menerima pelayanan sakramen baptis dewasa, baptis anak dan pengakuan percaya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, dimohon untuk semua agar HP dalam mode hening atau silent. Warta lisan hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Persembahan pujian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada paduan suara Agape dari GKI Darmo Satelit Surabaya yang akan mengisi pujian dalam ibadah kita pada saat ini. Selamat melayani dan beribadah bersama kami di GKI Ngupasan. Kebaktian hari ini tema Komunitas Yang Hidup. Pelayan Firman Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Pemusik Prokantor Kantoria dari Mokustik, Lektor Bapak Gunawan Surya Lesmana, dan Pemazmur

Saudari Kristavia Ayunda Nada Pramana. Umat yang telah dimerdekakan oleh Kristus, bersyukurlah. Bersyukurlah, sebab kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi anak-anak yang diberikan anugerah kehidupan yang diberikan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kasih-Nya menuntun kita bersama sebagai komunitas untuk terus hidup dan bertumbuh dalam nama-Nya. Maka dengan bangkit berdiri, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kebaktian kita bertemakan komunitas yang hidup. Roma 6 ayat 13 yang menjadi dasar ibadah kita berkata, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Kita adalah gereja, tubuh Kristus yang dibasuh dengan darah yang mahal, yang dibaharui dan diberi makna sehingga keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi seluruh semesta. Kita adalah gereja, aku gereja, kamu gereja.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai komunitas yang telah diselamatkan, hidup kita harus sejalan dengan kasih Kristus. Namun saat ini, mari kita mengevaluasi hidup kita bersama. Apakah relasi kita sudah mencerminkan kasih yang memulihkan? Ataukah kita masih membiarkan jarak dan luka yang tak terselesaikan menggerogoti persekutuan kita? Mari dengan rendah hati kita bawa di hadapan Allah segala cara hidup kita sebagai komunitas. Mari kita jujur di hadapannya dan memohon pertolongannya melalui doa kita secara pribadi.

Tuhan, inilah doa kami. Kami siap untuk terus-menerus diperbarui oleh kasih karunia-Mu. Amin. Mari kita nyatakan pertobatan kita dalam pujian, walau dosamu merah.

0: Sebab karena anugerahlah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara. Mari saling bersalam damai.

paduan suara AKP sudah menempuh perjalanan dari Surabaya ke Jogja hanya untuk menyanyi dan setelah itu langsung pulang, nggak ada jalan-jalan. Jadi betul-betul paduan suara militan. Saya pelayanan di Kuala Lumpur, mereka nyusul ke Kuala Lumpur. Pelayanan di Jakarta hadir juga, di Semarang hadir juga, di Denpasar, di mana-mana hadir. Dan bacaan kita hari ini, khotbah kita hari ini bicara tentang apakah itu efektif, efisien, jelas secara waktu, secara biaya, secara hitungan untung rugi pasti tidak efisien, tidak efektif. Secara material lebih banyak ruginya pasti. Tapi apa yang membuat gereja termasuk di dalamnya paduan suara AKP, GKI Kupasan dan kita semua tetap mau melakukan hal-hal yang kita pandang penting? Kita akan merenungkannya di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa sabdamu yang menjadi sumber hikmat yang memakai hidup kami sehingga Kristus Yesus Tuhan sepenuhnya bukan hanya menguasai pikiran tetapi menguasai seluruh kehidupan, dan Kristus itu mewujud di dalam kenyataan. Oleh karena itu urapkan kami semua yang Roh Kudus bersatu, kami siap mendengar. Kalau nama Tuhan Yesus kami berdoa.

0: firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian: mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita mati bagi dosa? Bagaimanakah kita
1: masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita memungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Suatu hari ada seorang penjaga palang kereta api yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Pekerjaannya setiap hari sama. Di satu perlintasan kecil yang belum ada mesin palang kereta apinya, ialah yang selalu menutup palang, membuka palang kereta api itu, dan setelah itu dia meniup peluit, melarang orang-orang di kampung menerobos perlintasan kereta api itu. Dan dalam satu hari dia bisa melakukannya 50 sampai 60 kali. Membuka, menutup, meniup peluit, meneriaki orang-orang supaya tidak menerobos palang kereta api. Dan ia lakukan itu selama puluhan tahun. Tidak ada di koran, tidak ada di berita-berita utama, tidak dilihat orang, tidak diapresiasi, tidak ada yang membuat story My Incredible Hero tentangnya. Tetapi sang penjaga palang kereta api ini terus melakukan hal yang sama. Suatu saat ada seorang wartawan yang lagi mencari berita tentang pekerjaan yang menyelamatkan banyak orang, dan didatangilah bapak penjaga palang ini. Sang wartawan itu mengamati selama 3 hari aktivitas yang sama berulang-ulang 50-60 kali sehari, sampai akhirnya dia tidak tahan dan dia mewawancara, "Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini?" "35 tahun. Yang Bapak lakukan saya amati setiap hari sama. Apa Bapak tidak bosan?" "Selalu berulang-ulang terus." Dan penjaga kereta api itu mengatakan, "Saya ini kerja, pekerjaan saya dikatakan berhasil kalau tidak ada kejadian apa-apa. Jadi, kalau tidak ada kejadian, berarti saya berhasil. Tapi kalau saya bosan, pasti nanti ada kejadian." Dan sang wartawan akhirnya mengerti bahwa ketika di dalam hidup tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan seolah-olah, ya wis ngono-ngono tok, ngono-ngono wae, begitu-begitu saja, itu ternyata adalah sebuah momen istimewa. Karena kita berada di tengah dunia yang selalu melihat sorot kamera, mencari spotlight, sorot lampu, mencari kejadian-kejadian yang penting, peristiwa-peristiwa yang penting. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini, ketika segala sesuatunya berjalan seolah-olah adem ayem, di sana ada karya dari orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan orang-orang ini, saudara, manusia-manusia semacam ini adalah manusia-manusia yang sanggup melakukan pengorbanan. Melakukan sesuatu yang membosankan, berulang-ulang, dengan energi yang besar, dengan tenaga yang besar, dengan gaji yang kecil, dengan apresiasi yang kecil. Dan orang-orang semacam ini bukan hanya penjaga perlintasan kereta api saja, tapi seorang ibu yang rela tidak tidur demi anaknya. Seorang bapak yang rela menyimpan sendiri kesusahan, beban hidupnya demi kebahagiaan anak istri. Seorang pejuang yang rela berkorban mempertaruhkan keselamatan dirinya demi kebaikan bangsa. Dan pertanyaannya, di dalam kehidupan kita, di keluarga, di gereja, dalam pelayanan, dalam masyarakat, apakah yang bisa membuat kita
melakukan itu semua. Kan ada kesamaan ya, yang saudara-saudara lakukan setiap hari terhadap anak, terhadap keluarga tanpa pernah menghitung untung rugi, terhadap gereja dalam pelayanan berulang-ulang, penuh pengorbanan dan saudara tetap melayani. Paduan suara agape, menempuh perjalanan panjang yang sangat boros, membayar dewe. Ya. Gak ono melaku-melakune, ya tapi ya gak kapok-kapok gitu ya. Terhadap para penjaga palang kereta api dan semua orang yang melakukan hal yang berguna. Apa kesamaannya saudara? Kesamaannya adalah makna. Makna. Orang yang menemukan tujuan yang jelas. Orang yang menemukan kasih. Orang yang menemukan cinta. Mereka tidak akan berhitung untung rugi. Manusia yang berdiri di atas fondasi materi dengan kondisi zaman seperti sekarang ini pasti terguncang. Orang-orang yang berdiri di atas fondasi apresiasi ketika mereka berada di tengah gereja, di dalam masyarakat, pasti akan frustasi. Orang-orang yang berdiri di atas fondasi popularitas, hidupnya pasti akan begitu getas. Karena terlalu banyak hati yang getir, tak dipandang untuk sesuatu yang berulang-ulang dengan segenap hati dikerjakan. Tetapi orang-orang yang berdiri di atas cinta, di atas makna, di atas Kristus, ia tidak akan terguncangkan. Dan komunitas yang hidup itu tidak bergantung berapa materinya, berapa biaya iklannya, berapa banyak followersnya di media sosial, berapa indeks popularitasnya, berapa orang yang mengapresiasi dan mendewa-dewakannya. Bukan, komunitas yang hidup itu adalah komunitas yang sadar bahwa keberadaanku hanya bermakna ketika aku mencintai orang lain. Saudara, kalau di dalam kehidupan sehari-hari saudara hanya memperjuangkan diri sendiri, maka saudara hanya akan menjadi komunitas yang sibuk, bukan komunitas yang hidup. Komunitas yang sibuk, yang seolah-olah setiap hari begitu banyak aktivitas, tetapi justru mengalami kelelahan. Yang punya banyak program, tapi sebetulnya bukan program. Yang disebut program pemerintah tak lebih dari proyek pemerintah. Yang disebut program gereja kadang-kadang tak lebih dari aktivitas, aktivisme. Dan itu seringkali membuat konflik internal. Kita kehilangan arah, kita kehilangan empati. Dan bayangkan, jika saudara dan saya berdagang, kita punya banyak untung, tetapi para pegawai kita menderita kelaparan, untuk apakah untung itu? Jika saudara bekerja, karirmu melejit, meninggalkan kawan-kawanmu, sementara banyak orang frustasi dan hidupmu diambang ancaman orang-orang yang frustasi itu, apakah maknanya kesuksesanmu? Jika engkau mendirikan rumah, bahkan di atas menara, di antara rakyat yang sedang marah dan siap membakar, apakah gunanya kejayaan itu? Jika engkau memiliki gereja yang punya segalanya, di antara kekristenan yang hidupnya memprihatinkan dan banyak memperoleh ketidakadilan, apakah maknanya gereja kita? Jika seorang bapak bekerja dengan keras menghasilkan banyak uang, tetapi istrinya tidak bahagia dan anak-anaknya kurang kasih sayang, untuk apakah itu? Jika seorang anak menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai lupa pulang, gak mulai blas,
tidak pernah telepon orang tuanya. Buat apa sekolahmu? Ada pola yang sama ya, saudara. Segala sesuatu yang kita upayakan untuk diri kita sendiri, walaupun itu baik, itu pasti akan berujung pada kematian. Sementara segala sesuatu yang kita maknai untuk Tuhan, untuk orang lain, itulah yang mendatangkan kehidupan. Dan Roma 6 ayat 1-11, saya menyebutnya sebagai manifesto transformasi sosial dan identitas gereja. Manifesto itu apa? Manifesto itu adalah kritik atas kondisi yang ada sekarang dan visi yang ditawarkan. Setelah Paulus bicara tentang manusia semua berdosa, butuh anugerah Allah, hanya oleh anugerah kita diselamatkan, Paulus mempertanyakan, apakah di dalam anugerah itu kita bisa terus berbuat dosa? Jawabnya tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus bukan hanya dosa pribadi, bukan hanya dosa personal. Yang dimaksudkan oleh Paulus sesungguhnya, kita harus mati di dalam Kristus, bangkit di dalam Kristus, itu adalah kematian atas dosa struktural pula. Kenapa? Karena pada saat Paulus menulis surat Roma, itu konteksnya adalah kekaisaran Romawi yang sangat militeristik. Militer itu baik. Militerisme itu bencana. Militeristik itu problem serius. Karena ketika itu sektor politik, sektor pendidikan, sektor pangan, sektor kesehatan, sektor sarana publik, sektor pajak, semua dikuasai oleh militer. Dan dampaknya selalu ada ketidakseimbangan, dan mereka yang mengkritik akan ditindas. Dan bagi Paulus yang berada di tengah kota Roma yang sangat militeristik itu, ia mengatakan bahwa siapa hidup di dalam Kristus, ia harus mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus. Sedikit atau banyak, suasana Indonesia sekarang ini mirip Roma dalam perspektif saya. Saudara boleh tidak setuju. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pertobatan, ini bukan lagi waktunya bicara tentang pertobatan pribadi. Ketika bicara tentang mati terhadap dosa, ini bukan hanya mati terhadap kesalahan-kesalahan pribadi kita. Baptisan yang Tuhan anugerahkan sesungguhnya bukan hanya ritual yang menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan masuk surga. Tetapi baptisan itu menjadi simbol bahwa kita mati bersama Kristus. Mati dalam hal apa? Kematian terhadap segala bentuk tatanan yang menindas manusia. Dan kebangkitan, cara hidup yang lebih setara dalam cinta kasih. Karena saudara-saudara berada di sebuah gereja yang sangat legendaris, GKI Ngupasan, komunitas yang hidup yang terkenal sangat transformatif. GKI Ngupasan itu bukan hanya gereja yang diisi oleh orang-orang yang taat. Karena taat itu tidak pernah cukup. Taat itu bisa membuat orang mati. Tetapi yang lebih penting adalah transformatif. Saudara yang senior pasti masih ingat ya, gereja ini dilembagakan 3 Juni 1934. Jadi hari lahirnya Ngupasan ini sama kayak hari lahir ulang tahun saya ya, 3 Juni. Tapi Ngupasan usianya 92 tahun, saya 44 tahun. Tapi yang menarik, saudara, gereja ini
jemaat ini mengalami sebuah transformasi yang dulu adalah Tionghoa Kitokowi, persekutuan orang-orang Kristen Tionghoa yang berbahasa Tionghoa, berbahasa Hokkien, berbahasa Ke, berbahasa Mandarin, lalu kemudian bisa keluar dari cangkang partikularitasnya menjadi gereja Kristen Indonesia yang tadinya adalah komunitas orang-orang keturunan Tionghoa, tetapi kemudian membuka diri, all are welcome, ayo semuanya bisa bergabung, karena anugerah Kristus itu besar, nyata bagi semua bangsa, semua bahasa, dan ini adalah gereja saudara. Dan cikal bakal penginjilan di Jogja itu salah satunya adalah GKI Ngupasan. Sebuah komunitas Tionghoa kecil yang bahkan kemudian berkembang duwe anak. Wongso Dirjan, Gejayan, Gondomanan, sekarang ada Adi Sucipto. Dan itu semua terjadi karena orang itu mau keluar dari cangkang partikularitasnya. Apa itu? Dari ruang hidupnya yang sempit, yang di situ-situ saja, yang begitu-begitu saja, yang untuk kita-kita ini saja. Di masa lalu, gereja ini adalah agen misi yang paling aktif, yang tidak pernah puas berdiam diri. Di konsistori itu saya lihat, tahun 49 ada foto bersama Tionghoa Kitokowi, foto dengan John Sung, seorang misionaris global yang sangat legend itu John Sung. Dan hari ini kita masih punya PR, Saudara. Saudara dan saya sebagai GKI itu masih punya PR. Hidup itu bukan hanya aktif, tetapi hidup itu adalah kita ditantang untuk mati terhadap segala jenis kebencian. Kebencian itu biasanya berawal dari apa? Stereotype, gebyah-uyah, menggeneralisir. Oh, saya pernah dagang sama orang Madura. Lalu kemudian digebyah-uyah, wes orang Madura iku gak iso dadi kanca dagang. Nah, itu akar kebencian. Oh, saya pernah punya masalah dengan orang Muslim. Wah, berarti semua orang Muslim itu jahat. Itu akar kebencian. Dan saudara-saudara ditantang untuk mati terhadap semua kecenderungan stereotyping. Karena biasanya kalau orang sudah melakukan stereotyping, lalu kemudian ngejudge, oh, wong lek tatoan itu pasti jahat, uripe pasti orang gena, itu namanya apa? Prejudice. Oh, wong lek tindian itu korak, kotoran rakyat. Ya, kalau gereja masih seperti itu, gereja hanya akan menjadi kumpulan orang mati dan pasti menuju kematian. Gereja Korintus itu mati, gereja Efesus itu mati, gereja Tesalonika itu mati. Gereja-gereja yang disebut di dalam Alkitab itu mati karena mereka punya problem yang sama. Tidak bisa mati terhadap kebencian terhadap orang yang tidak disetujui. Ini PR besar bagi saudara dan saya. Bahkan ketika melihat sebuah kenyataan yang berbeda, ingatlah bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, sidik jari saudara dan saya tidak satu pun sama. Jadi orang yang saudara kira baik itu bisa monster, orang yang saudara kira monster itu bisa baik. Maka belajarlah open-minded. Jangan menilai orang dari apa yang tampak saja. Jangan nilai tonggo dari apa yang tampak saja. Dan komunitas yang hidup lebih penting daripada komunitas yang aktif. Kematian terhadap budaya, patronase. Patronase itu apa? Orang ngikuti patronnya, modelnya. Kenapa korupsi di Indonesia itu gak bisa
hilang, ya karena ikut model. Karena orang Indonesia itu sungkanan, mungkin wong Jogja ya sungkanan. Wah, model saya begitu, bos saya begitu, senior saya seperti itu. Patronase itu adalah rasa sungkan yang disemangati oleh loyalitas. Sehingga meskipun keliru, orang berbondong-bondong saling menutupi. Dan kalau sebuah komunitas menjadi komunitas yang demikian, maka matilah komunitas itu. Karena orang segan, sungkan, berupaya mikul duur, mendem jero. Oh, itu positif ya, tetapi problem patronase itu merusak sosra. Karena ketidakadilan, dibiarkan, diskriminasi, dilestarikan. Diskriminasi itu ada dua. Diskriminasi langsung, tidak langsung, pembedaan. Jadi kalau, oh kamu yang rambut putih, orang-orang mlebu gereja, itu diskriminasi langsung. Ya.

bisa jadi diskriminasi tidak langsung. Aku pengen melu. Lek gereja ora nyediakne subsidi berarti diskriminasi. Hati-hati. Kita harus mati terhadap itu. Sebab tanpa itu komunitas kita akan selalu menjadi komunitas yang berujung pada kehancuran. Dan yang ketiga, kematian terhadap apatisme. Apatos. Orang duwe rasa. Wis ketemu wis biasa saja. Gak ketemu ya gak tak goleki. Wis ora ngurus. Apatis. Ora melok-melok. Ora melu-melu aku. Gereja arepe mengadakan videotron, wis ora melu-melu. Mbuh videotron, mbuh layar proyektor, mbuh papan tulis ora melu-melu aku. Itu apatis. Yogyo pemadaman bergilir karena kekurangan batu bara, wis ora melu-melu dudu urusanku iku. Piye meh ngurus, wong aku yo gak iso ngurus, itu apatis. Tonggone omahe kobongan wis ora melu-melu, sing penting omahku ora kobong. Itu apatis. Jalanan di sekitar perumahannya berlubang, kumuh. Ada orang-orang yang berdagang secara liar, wis ora melu-melu timbang ribut, itu namanya apatis. Bojone ra mulih pirang-pirang dino, wis ra melu-melu aku urusane, itu namanya apatis. Ya, ora digoleki ya. Jadi bapak-bapak jangan seneng dulu ya. Kalau gak digoleki ibu-ibu, jangan-jangan sudah tawar hati ibu-ibunya. Anake dolan mulih jam 3, jam 4, wis ra melu-melu, wis gede, itu namanya apatis. Dan saudara tahu gak? Kalau hidup ini dikuasai atau dipenuhi oleh orang-orang apatis, itu artinya orang-orang yang tidak punya harapan. Dan ketika pembiaran demi pembiaran terjadi atas keluarga kita, atas gereja kita, atas bangsa Indonesia, kita ngomongnya ramai lumelu, rusak semua saudara. Sebab apa? Dunia ini tidak dirusak oleh orang-orang jahat. Enggak. Tetapi dunia ini seringkali rusak karena orang-orang baik memilih untuk membiarkan apa yang tidak adil, apa yang jahat, apa yang curang terjadi. Dan kita harus mati terhadap tiga hal ini. Oleh karena itu, saudara, sebagai penutup khotbah ini, ingatlah bahwa cinta dan makna itu menjadi kunci, dan cinta dan makna itu kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Oleh karena itu pembiaran akan selalu menghasilkan kematian yang sia-sia. Sementara kematian yang bermakna, yang membuat kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu butuh iman, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan komunitas yang hidup selalu lahir dari semangat solidaritas, kematian Kristus, dan iman akan kebangkitan Kristus. Amin. AKP kembali memuji Tuhan.

0: Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Akan saya bacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 6:30 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 4:30 sore. Pada kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan kita rayakan secara onsite di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, bagi yang mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan teh secukupnya di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta menghayati kasihnya. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dan mengalami kehidupan bersama Kristus? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Dan apakah kita menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun berarti dipanggil untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, serta diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita siap berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2026 mendatang, baik secara onsite maupun live streaming. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari kita berdoa syafaat. Untuk setiap orang yang telah menyediakan dirinya mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada 5 Juli mendatang, ya Bapa, Kiranya Engkau melayakkan kami, sehingga perayaan untuk mengingat kematian, merayakan kebangkitan dan menantikan kedatangan-Mu ini menjadi bermakna bagi kami dan seluruh semesta. Kami juga berdoa untuk GKI Ngupasan, pendeta, penatua, pengurus komisi, aktivis, para karyawan gereja, dan seluruh jemaatnya sepenuhnya ada di dalam rangkulan cinta kasih Tuhan. Dan juga Engkau memberkati sekolah Budia Wacana yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berkati dari masa ke masa untuk terus bertahan memainkan karya pendidikan bagi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memajukan, menghidupkan, dan bahkan mentransformasi Budia Wacana sebagai wadah sekaligus ruang pergerakan bagi kebaikan Indonesia. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ibu Ani Suswanti, Tuhan Engkau memberi kelegaan, juga orang-orang lain yang sedang lemah tubuh atau mereka yang sedang merawat kekasihnya yang sedang lemah tubuh. Ya Kristus, kami memohon kuat kuasa-Mu. Kami doakan Indonesia, kiranya pergerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pergerakan masyarakat sipil menghasilkan titik terang bagi pembaruan peradaban bangsa ini. Dan pemerintah Indonesia menjadi lebih bijaksana, seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera. Dan untuk perdamaian dunia, kami berdoa kiranya damai-Mu nyata, sehingga apa yang terjadi pada seluruh semesta, pada keadaan lingkungan, pada keadaan air, langit, tanah, dan seisi bumi, itu boleh tetap sepenuhnya diwarnai oleh kerajaan Allah. Kerajaan yang menyeruak di dalam karya kebaikan Kristus yang terus kami beritakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, syafaat ini kami alaskan dalam Tuhan Yesus yang mengajar berdoa.

0: Sebelum persembahan, mari kita saksikan kegiatan sepekan minggu ini.
1: Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, memasuki pekan baru dengan penuh pengharapan, mari kita simak kegiatan kita untuk seminggu ke depan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi, anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai umurnya. Ibadah Minggu KKI Ngupasan pada tanggal 28 Juni pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba dengan tema Komunitas Yang Memberkati. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu ibadah Minggu Eros of God pada tanggal 28 Juni pukul 5:30 sore dilayani oleh Pendeta Kristiani Setianingsih Santoso dari GKI Muntilan dengan tema Community That Blesses. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Ibadah praremaja pada hari Minggu 28 Juni jam 9 pagi di Gedung Pertemuan Lantai 2 dipimpin oleh Pendeta Kristiani Setianingsih Santoso dari GKI Muntilan. Komisi Remaja dan Kaum Muda akan mengadakan Worship Night pada hari Sabtu tanggal 27 Juni pukul 6:30 sore. Info selengkapnya silakan mengikuti Instagram Komisi Remaja dan Instagram Kaum Muda. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 24 Juni pukul 6 sore yang akan berlangsung di Ruang Petrus, dilayani oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk bergabung di persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 27 Juni pukul 6 pagi, bertepat di gedung gereja dengan acara doa dan pujian. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni pukul 10 pagi akan diadakan kegiatan pembinaan asyar dan kolekta yang akan dipimpin oleh Penatua Krishna Arya Joseph. Kegiatan ini akan berlangsung di gedung gereja. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tergabung maupun yang ingin bergabung dalam tim asyar dan kolektan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagi saudara-saudari yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Kak Tika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di Komisi Orlansia, silakan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan sound system. Bagi yang ingin bergabung, silakan pindai QR yang tertera di layar untuk info lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshiper, singer, pemusik, dan dancer untuk melayani bersama kami. Silahkan pindah QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk info lebih lanjut. Tim pengobatan gratis mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, dan asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Ngupasan. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim sahabat orang sakit mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di RS Bethesda. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah. Dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambah kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan Videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan. Sekian informasi kegiatan satu pekan ke depan. Mari bersama-sama ikut serta dalam kegiatan yang ada, serta mengambil bagian dalam pelayanan. Yuk melayani Tuhan bersama-sama. Kami tunggu.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah bahwa hidup yang kita jalani dilandasi oleh kasih Kristus yang memulihkan, sehingga kita diberdamaikan satu dengan yang lain dan diundang untuk berbagi berkat bagi sekitar. Karena menurut 2 Korintus 9 ayat 7 dan 12, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Betapa hatiku

0: Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, sampai saat ini Engkau pelihara kami, baik kehidupan rohani kami dari pemberitaan firman-Mu dan mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Kami sekarang bawa sebagian dari harta pemberian-Mu, bukan yang sempurna, melainkan yang kami miliki dengan hati yang tulus. Engkau mau kuduskan agar menjadi berkat bagi sesama, menjadi harapan yang putus asa dan kasih bagi yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mempersembahkan harta kami, tetapi seluruh talenta kami, bahkan hidup kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan setiap kami yang mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dikelola dengan benar sesuai dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Seorang pendeta tanpa jemaat tidak ada artinya. Seorang kepala rumah tangga tanpa keluarga juga sia-sia. Gereja tanpa masyarakat juga irrelevant. Oleh karena itu sesungguhnya keberadaan dan kehidupan kita itu didefinisikan oleh orang-orang lain yang membutuhkan kita. Sebagaimana Kristus yang mendefinisikan dirinya sebagai Tuhan yang menyelamatkan dunia, maka kita harus tetap bersatu padu untuk menjadi saksinya dalam roh Yesus Kristus.

0: kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Tuhan pada mereka.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan lihat kebersamaan kita.

saya. Dosa.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Dan malam hari ini, Rema akan mengambil tema apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, yang diambil dari Ulangan 16 ayat 17. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Morina Mazda Minar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, terambil dari Ulangan 16 ayat 17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat, kesehatan, kecukupan, damai sejahtera, dan berkat-berkat lain yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami bersahati untuk belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan 16 ayat 17. Ulangan 16 ayat 17. Masing-masing harus memberi menurut kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Uang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita membutuhkan uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan. Uang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar-menukar dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia bekerja keras, manusia menabung, investasi hanya untuk kesejahteraan yang standarnya kebanyakan diukur dari uang. Manusia mulai berpikir bahwa segala sesuatu adalah hasil usaha semata. Namun Ulangan 16 ayat 17 mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Pertanyaannya bukanlah berapa banyak uang yang saya punya, melainkan apakah uang itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Ulangan 16 ayat 17, di mana bangsa Israel sedang merayakan 3 hari raya besar di hadapan Tuhan. Mereka datang dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur. 3 hari raya tersebut adalah, yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu hari memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, dan domba Paskah dikorbankan sebagai lambang keselamatan, dan selama 7 hari mereka makan roti tidak beragi. Yang kedua, hari raya 7 minggu. Kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Dirayakan 7 minggu setelah panen pertama, mereka membawa persembahan. Hari raya Pondok Daud. Kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Dirayakan setelah seluruh panen dikumpulkan, bangsa Israel tinggal di pondok-pondok untuk sementara waktu, hanya untuk mengingat perjalanan mereka selama di padang gurun. Ulangan 16 ayat 16 mengatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap Tuhan Allahmu. Bagaimana mereka harus datang? Dijawab di Ulangan 16 ayat 17, yaitu masing-masing harus memberi menurut kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita bahas kata demi kata. Masing-masing atau dalam bahasa Ibrani is, yang artinya setiap orang. Allah berbicara kepada setiap orang. Bahwa tanggung jawab memberi bukan hanya untuk orang kaya atau orang tertentu saja, tetapi setiap umat Tuhan, setiap orang adalah pengelola berkat Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata berikutnya mengatakan harus memberi, atau matanah, yang artinya pemberian. Memberi adalah tindakan penyembahan Allah kepada Allah, tidak melihat berapa banyak yang diberikan, tetapi melihat sikap hati ketika memberi. Uang itu adalah sarana atau alat, bukan Tuhan yang harus disembah. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dan segala penghasilanmu. Pertanyaannya, mengapa masing-masing orang harus memberi? Memberi berarti tindakan penyembahan dan tindakan sebagai ungkapan-ucapan syukur bahwa uang yang kita peroleh adalah berkat Tuhan. Jadi, masing-masing orang harus sadar bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setiap kali manusia merasa bahwa kesuksesan karena kerja kerasnya, tetapi lupa siapa yang memberi nafas, siapa yang memberi kesehatan, dan siapa membuka kesempatan termasuk kesempatan untuk bekerja. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Kata berikutnya mengatakan menurut kemampuan atau kebirkat, artinya sesuai dengan ukuran berat. Allah tidak menuntut semua orang memberi dalam jumlah yang sama, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh, kita bisa lihat di dalam Alkitab ada janda miskin yang dalam kekurangannya ia memberi. Kita bisa baca di Markus 12 ayat 41-44, ia memberi 2 peser, tetapi dipuji Tuhan karena memberi dari kekurangannya. Artinya sikap hatinya adalah ia mengasihi Tuhan dan ia menyembah Tuhan melalui persembahannya. Kata berikutnya sesuai dengan berkat atau berakah atau berkat yang diberikan Allah. Artinya sumber berkat adalah Tuhan. Semua yang kita miliki adalah hanyalah titipan dari Tuhan. Kata berikutnya mengatakan yang diberikan kepadamu, bahwa berkat adalah pemberian tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Kata berikutnya mengatakan Tuhan Allahmu atau Yehova Eloheika. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan mendasari seluruh kehidupan finansial umatnya. Uang adalah alat untuk kita melayani, bukan kita yang melayani uang. Tetapi uang adalah alat, bukan Tuhan yang harus dilayani. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat. Namun, uang itu berbahaya ketika uang menjadi penguasa hidup kita, menjadikan kita cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi, uang bukanlah Tuhan kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadikan uang sebagai Tuhan atas kita. Maka, apa yang terjadi? Kebanyakan orang akan berkompromi dengan dunia. Sebagai contoh, mereka akan mengorbankan integritas, mengabaikan keluarga, terkadang ibadah dianggap tidak penting. Lebih baik mereka mencari uang daripada beribadah ke gereja. Lebih baik mereka membuka toko atau warung dan tidak beribadah ke gereja. Yang lebih parah lagi, hubungan dengan Tuhan menjadi dingin. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita bisa baca Matius 6 ayat 24. Artinya, kita akan teruji apakah kita cinta uang atau tidak. Apakah kita menjadikan uang sebagai tuan atas diri kita adalah ketika kita tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, pada umumnya dia memprioritaskan Tuhan, bukan mamon. Dan berikutnya, menjadi saluran berkat. Allah memberkati umatnya bukan supaya mereka menimbun, tetapi supaya menjadi saluran berkat. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat, bahkan mungkin mengunjungi Danau Galilea dan Laut Mati? Di Israel ada dua pengairan yang terkenal, yaitu Danau Galilea dan Laut Mati. Keduanya menerima air dari Sungai Yordan. Namun Danau Galilea mengalirkan kembali air yang diterimanya sehingga penuh kehidupan itu. Sementara Laut Mati hanya menerima tanpa memberi keluar. Akibatnya tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati. Ulangan 16 ayat 17. Ulangan 16 ayat 17 mengajarkan kita bahwa yang pertama, semua uang dan berkat itu asalnya dari Tuhan. Oleh karenanya, jika kita memberi persembahan atau memberi uang kita kepada gereja, itu sama artinya kita memberikan ucapan syukur atau sebagai tindakan kita kepada penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa semua berkat berasal dari Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kita mengembalikan sebagian dari harta kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, dari Ulangan 16 ayat 17 kita belajar bahwa sesungguhnya kita adalah pengelola. Semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita hendaknya dikelola dengan bijaksana agar ada keseimbangan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita memberi dengan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Ketika kita memberi, Tuhan akan melihat sikap hati kita, bukan jumlah uang yang kita berikan. Apakah kita memberi dengan sikap yang rendah hati, atau justru kita memberi hanya untuk kesombongan supaya orang lain tahu bahwa kita memberi dalam jumlah besar? Sikap hati ini penting karena Tuhan tidak melihat jumlah uang yang kau berikan, namun sikap hati sebagaimana janda miskin, ia memberi sebagai tanda ucapan syukurnya dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Yang keempat, kita belajar bahwa pemberian sesuai dengan berkat yang kita terima. Artinya, Tuhan tidak pernah memaksa kamu untuk memberi dengan jumlah yang sama dengan orang-orang yang mungkin memiliki berkat lebih. Tuhan menerima semua yang kau berikan. Seberapapun yang kau berikan persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan menerima. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan lebih melihat bagaimana sikap hati Anda ketika memberi. Yang kelima, kita belajar. Hati yang mengasihi Tuhan itu lebih berharga daripada uang. Artinya, jika kita mengasihi Tuhan dan mengakui Dia sebagai sumber berkat, Tuhan akan memberkati kita. Namun, jika kita mengasihi uang dan menganggap uang sebagai tuan kita, maka uang yang tadinya alat itu dapat mengubah karakter kita. Orang yang tadinya baik ketika ia menjadi hamba uang, tidak menutup kemungkinan ia menjadi jahat. Banyak kasus-kasus terjadi hubungan keluarga menjadi rusak hanya karena uang. Hubungan pertemanan juga menjadi rusak hanya karena uang. Jadi, jikalau uang dijadikan sebagai tuan atau kita menjadi hamba uang, cinta uang, maka kita perlu hati-hati. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari ini, kita bisa memaknai bahwa persembahan itu adalah ungkapan, ucapan syukur kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan uang hanyalah sarana yang dipakai untuk pekerjaan, pelayanan di muka bumi. Marilah kita lebih mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan daripada kita mengasihi uang. Uang memang penting, tetapi uang tidak dapat membeli segalanya. Uang dapat membeli obat, tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Uang bisa membeli barang-barang mewah atau barang-barang yang mendukung kenyamanan saudara-saudara. Namun uang tidak menjamin kebahagiaan saudara. Uang juga tidak menjamin keselamatan saudara. Keselamatan itu hanya dapat dijamin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa segala yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur, setia dalam mengelola berkat Tuhan. Pimpin kami agar uang dan harta yang Engkau percayakan dapat dikelola, dipakai dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Ritra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Bitra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergilir. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama mereka. Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, Ayub bangun dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub pasal 1 ayat 5a. Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Renungan hari ini berjudul Bapak yang Rohani. Tidak jarang kita mendengar berita tentang kenakalan anak-anak atau remaja di sekitar kita. Ketika diusut atau diselidiki, ternyata perilaku mereka disebabkan karena orang tua yang tidak hadir dan tidak bertanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan. Mereka berpikir bahwa yang penting sudah memberikan kekayaan dan kenyamanan kepada anak-anaknya. Kesalehan Ayub yang hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan sangat jelas pada bagian ini, yaitu cara Ayub memperlakukan anak-anaknya. Anak-anak Ayub masih muda. Karena kekayaan bapak mereka, anak-anaknya yang laki-laki secara rutin mengadakan pesta keluarga secara bergiliran dan mengundang ketiga saudara perempuan mereka. Mereka melakukan itu karena mereka memang mampu melakukan dan merupakan bagian dari menjaga relasi dalam keluarga mereka. Namun bagi Ayub, dalam pesta orang muda, ada kemungkinan dalam kemudaan mereka dapat saja mereka jatuh dalam dosa, walaupun dalam bagian ini tidak disebutkan. Karena itu, sebagai bapak, Ayub punya tanggung jawab untuk selalu memanggil anak-anaknya, menguduskan mereka, dan mempersembahkan kurban bakaran keesokan harinya. Ia menjaga anak-anaknya dari berdosa dan penghukuman Allah. Dunia saat ini banyak kehilangan sosok bapak yang rohani dan bertanggung jawab atas kebutuhan rohani anak-anaknya. Dan mungkin kita juga sedang merindukan sosok bapak seperti itu. Sosok bapak yang membimbing kita mengenal Tuhan dan memberi contoh hidup takut akan Tuhan. Marilah berdoa agar Tuhan menghadirkan banyak sosok bapak yang sungguh takut akan Tuhan, yang akan menolong anak-anaknya hidup bagi Tuhan. Seorang bapak mempunyai tanggung jawab rohani bagi anak-anaknya.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Who is like our God? He's holy. He's glorious. Full of grace and love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

kalau seluruh dunia ini berteriak dan berseru, maka mereka semua akan sepakat berkata, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Dan jawaban ini hanya bisa terjadi apabila gereja Tuhan menjawabnya.

0: Jalur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: suci namamu Tuhan. Berapa banyak sudah merasa diberkati malam ini? Kita berikan.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

karena aku tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau telah bertahta di hatiku, dan aku mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Haleluya.

0: Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Cajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang kekal dan tidak berubah memberi kita hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 dan 2.
1: Tuhan, perteduhan abadi, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, sebagai orang percaya, kita ingin mengenal Tuhan yang kita sembah. Meskipun pemahaman kita terbatas, mempelajari sebanyak mungkin akan membantu kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga menyaksikan iman kita. Jadi, mari kita selidiki empat sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah 1. Seorang pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk merasa, berpikir, dan membuat keputusan, dan kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti Dia juga memiliki kemampuan untuk merasa. Dan faktanya, Alkitab sering menyebut perasaan-perasaan Tuhan seperti marah dan mengasihi. 2. Dia adalah Roh. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Dia tidak terbatasi, Dia tidak dikurung dalam

4 tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Sifat dan karakternya tetap tidak berubah selamanya. Saudara pendengar, sungguh suatu berkat luar biasa Tuhan berkenan menyatakan karakternya pada kita. Dan sungguh mengherankan, Dia membuat kita dapat berelasi dengannya melalui Yesus. Kiranya kita memuji Dia dan terus rindu mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Apa kabarnya sahabat Petra? Kami berharap pagi ini sahabat Petra ada dalam kondisi yang baik, sehat dan bersemangat untuk memulai hari ini. Kami akan menemani Anda dengan program Bun Pagi. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami putarkan ke ruang dengar Anda. Anda yang bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini, kami harapkan juga menemukan inspirasi baru, semangat baru melalui sajian-sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang ada request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sajian yang akan menyapa kehidupan Anda dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Lalu ada petunjuk kehidupan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Salah melalui Cadence for Living dan Inspirasi Iman bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Mari sahabat Petra, kita masuk dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 22 Juni 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan segala pergumulan, harapan, dan kerinduan yang ada di hati kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bila ada kelelahan, kekecewaan, atau kebimbangan dalam hidup kami, kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami melalui renungan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mika 7 ayat pertama sampai dengan yang keenam yang demikian. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina anaknya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah orang saleh masih ada. Sahabat Petra yang terkasih, beberapa waktu terakhir ada satu kalimat yang sering kita dengarkan. Kok sekarang susah ya mencari orang yang benar-benar jujur? Ada juga yang berkata, kalau ada orang yang berbuat baik, pasti ada maunya. Atau juga ada orang yang mengatakan, sudahlah, jangan terlalu percaya sama orang. Kalimat-kalimat seperti itu muncul bukan tanpa alasan. Karena realitanya kita hidup di tengah banyak berita tentang korupsi, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk pengkhianatan. Dampaknya, banyak orang mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya kepada institusi, bukan hanya pada pimpinan, tetapi juga kepada sesama manusia. Kalau mau kita jujur,

Mungkin kita pernah bertanya, sakjane isi ono wong saleh apa ora ning donya iki? Pertanyaan itu ternyata bukan hanya milik kita. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Mika juga mengalaminya. Ia hidup pada masa ketika kehidupan sosial dan moral bangsanya sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pemimpin mencari keuntungan pribadi. Para hakim dapat disuap. Orang kuat menindas yang lemah. Keluarga-keluarga mengalami keretakan. Kepercayaan hancur. Dan karena itulah Mika berkata dalam ayat kedua, orang saleh telah hilang dari negeri, dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Jujur saja, kalimat itu terdengar sangat menyedihkan. Seolah-olah Mika sedang berkata, aku sudah mencari tetapi tidak menemukannya. Mungkin pergumulan yang dialami oleh Mika ketika itu juga menjadi pergumulan kita hari ini. Kita mencari kejujuran, tetapi ternyata menemukan kepura-puraan. Kita mencari ketulusan, tetapi menemukan kepentingan. Kita mencari kesetiaan, tetapi menemukan pengkhianatan. Kita hidup di zaman ketika orang lebih mudah membangun citra daripada karakter. Lebih mudah terlihat baik daripada sungguh-sungguh menjadi baik. Lebih mudah mencari pengikut daripada membangun integritas. Sehingga tidak heran banyak orang yang kemudian sinis terhadap sesama. Namun kalau kita perhatikan dengan jujur, dunia tidak selalu rusak karena terlalu banyak orang jahat. Kadang dunia rusak karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam. Ada orang yang tahu sesuatu itu salah, tetapi ia berkata, ya sudahlah, itu bukan urusan saya. Ada yang melihat ketidakadilan, tapi memilih berpaling. Ada yang tahu kebohongan sedang terjadi, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Sedikit demi sedikit, kejahatan menjadi hal yang biasa. Bukan karena semua orang setuju, tetapi karena terlalu sedikit orang yang berani mempertahankan kebaikan dan kebenaran. Mungkin itulah salah satu pergumulan terbesar zaman sekarang. Kita tidak kekurangan orang yang tahu mana yang benar, tetapi kita kekurangan orang yang berani tetap berdiri di pihak yang benar. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Mika tidak hanya mengeluhkan keadaan, ia juga merasakan sakitnya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat. Dalam ayat 5 dan 6 digambarkan bahwa hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber luka. Teman tidak lagi dapat dipercaya. Sahabat tidak lagi dapat diandalkan. Bahkan relasi dalam keluarga mengalami keretakan. Bukankah keadaan seperti itu juga masih menjadi sesuatu yang sering kita jumpai di hari ini? Kadang yang paling melukai kita bukan orang asing, melainkan orang yang kita percaya. Baik itu teman, sahabat, rekan kerja, bahkan anggota keluarga sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Untuk apa saya tetap jujur? Ngapain repot-repot saya berbuat baik? Ngapain saya harus tetap setia? Mungkin jika ada sahabat Petra yang saling sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara sudah berusaha jujur, tetapi justru dicurigai. Saudara sudah berbuat baik tetapi disalahpahami. Saudara sudah berusaha setia tetapi dikecewakan. Dalam keadaan seperti itu, godaan terbesar bukanlah menjadi jahat. Godaan terbesar adalah kita kemudian berhenti menjadi orang baik. Godaan terbesar adalah membiarkan luka mengubah hati kita. Tetapi syukurlah kitab Mika tidak berhenti pada keluhan. Setelah menggambarkan keadaan yang suram,
Mika berkata di ayat yang 7, "Tetapi aku ini, aku mau memandang kepada Tuhan. Aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku." Perhatikan kata pertama di ayat ke-7, yaitu kata tetapi. Kata yang nampaknya sederhana namun penuh kekuatan. Keadaan memang buruk. Manusia sering mengecewakan. Kejujuran begitu langka. Tetapi Mika tidak menyerahkan hidupnya kepada keputusasaan. Tetapi ia kemudian mengambil sebuah keputusan, bahwa aku mau memandang kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mika tidak berkata, aku menunggu keadaan membaik. Ia juga tidak berkata, aku menunggu semua orang berubah. Tetapi Mika berkata, aku mau memandang kepada Tuhan. Artinya ia tidak membiarkan keadaan yang tidak ideal di luar dirinya menentukan siapa dirinya. Ia tidak membiarkan kegelapan di luar memadamkan terang yang ada di dalam dirinya. Kita memang tidak bisa mengubah seluruh dunia. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki semua orang. Tetapi kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita. Kita tetap bisa memilih untuk tetap jujur, tetap mengasihi, tetap setia, tetap berharap, tetap memandang kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa orang saleh adalah orang yang besar, pemimpin besar, pahlawan besar. Padahal seringkali orang saleh adalah orang yang biasa melakukan hal-hal sederhana, tetapi dengan kesetiaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat dan mengajak kita bahwa yang penting adalah bukan bertanya apakah saya sudah berhasil, tetapi yang penting adalah apakah saya tetap setia. Karena di hadapan Tuhan kesetiaan jauh lebih berharga daripada popularitas. Sahabat Petra yang terkasih, ada kecenderungan zaman sekarang yang perlu kita waspadai. Orang sering menunggu mayoritas bergerak lebih dulu. Kalau banyak orang jujur, saya akan jujur. Kalau banyak orang peduli, maka saya juga akan peduli. Kalau banyak orang berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Tetapi terang tidak pernah menunggu gelap berubah terlebih dahulu. Terang hadir dalam keadaan kegelapan. Maka Tuhan tidak memanggil kita menjadi cermin yang hanya memantulkan keadaan sekitar. Tuhan memanggil kita menjadi pelita yang membawa terang. Artinya kita harus berbuat benar, bukan karena lingkungan mendukung. Kita berbuat benar karena Kristus tinggal dalam hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, ada kalanya kita merasa kebohongan lebih kuat daripada kejujuran, kebencian lebih kuat daripada kasih. Tetapi dalam sejarah iman menunjukkan hal yang berbeda. Satu orang, yaitu Nuh, tetap setia ketika dunia menertawakannya. Satu orang, yaitu Elia, tetap berdiri ketika banyak orang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap mengasihi dunia ketika dia disalibkan. Ternyata Tuhan sering bekerja melalui orang-orang yang jumlahnya sedikit, tetapi kesetiaannya besar. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan yang saudara lakukan hari ini. Mungkin tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang mengapresiasi, bahkan mungkin tidak ada yang menganggap saudara. Tetapi Tuhan melihat. Dan seringkali perubahan besar justru dimulai dari satu orang yang memilih tetap setia kepada Tuhan.
Sahabat Petra yang terkasih, mungkin hari ini kita masih mendengar berita tentang korupsi, penipuan, pengkhianatan, kekerasan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk ketidakjujuran. Mungkin saat ini kita juga pernah menjadi korban dari salah satu atau beberapa hal dari yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita juga seperti Mika yang pesimis, apakah masih ada orang yang saleh? Firman Tuhan hari ini menjawab, masih ada. Bukan karena manusia sempurna, bukan karena dunia sudah membaik, tetapi karena Tuhan masih bekerja dalam hati orang-orang yang memilih setia kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang tetap mau setia, kendati kesetiaan itu berat rasanya? Apakah kita terus mau memandang Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Sebab selama masih ada orang berkata seperti Mika, aku mau memandang Tuhan, aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, maka dunia belum kehilangan harapan. Orang saleh masih ada. Dan kiranya oleh anugerah Tuhan, kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan. Ketika kami hidup di tengah dunia yang sering membuat kami kecewa, ajari kami untuk tidak kehilangan pengharapan. Ketika kami melihat ketidakjujuran, tolong agar kami tetap berintegritas dan jujur. Ketika kami melihat kebencian, tolong kami agar tetap mengasihi. Dan ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada menjadi terang. Ampuni kami apabila kami terlalu mudah menyerah untuk mempertahankan kebaikan. Maka kuatkan setiap pendengar Radio Petra yang saat ini sedang terluka, kecewa, lelah, dan hampir putus asa. Peluklah mereka dalam kasih-Mu, teguhkanlah hati mereka dengan pengharapan dari-Mu, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menghadirkan terang Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Bila kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.